Ismail. Tapi dari jawaban Nabi Ismail ini, taulah Nabi Ibrahim, doanya selama ini dikabulkan Allah. Anaknya ternyata anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Beliau langsung merangkul berkata, ni'mal aun, sebaik-baik penolong anakku. Amsa, engkaulah anakku ala amrillah, di dalam pelaksanaan perintah Allah ini. Seandainya engkau menolak nak, aku telah berbuat dosa kepada Allah. Lebih tercengang lagi ketika esok harinya, ketika Nabi Ismail sudah dituntun di tempat penyembelihan, ketika sampai, tiba-tiba Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkata lagi, ya abati, wahai ayahku yang kucintai, ayahku yang kusayangi, ayahku yang kuhormati, usika bi asya, sebelum sampai menyembelih saya ayah, aku berwasiat. Apa nak, kata Nabi Ibrahim, pertama ayah, urbut yadai kaila attarib fa'udhik. Aku mohon sama ayah, ikanku kuat-kuat ayah, yang kencang, agar aku tidak gelejotan ketika engkau sembelih. Dan aku takut menyakiti engkau, karena tanpa sadar sakitnya gorokan tangan liar, aku takut menyakiti engkau. Adalah seorang anak yang akan disembelih, tapi masih tidak ingin menyakiti orang tuanya. Kemudian yang kedua ayah, letakkan kepalaku di tanah, supaya sehingga engkau berdosa kepada Allah. Yang ketiga, sing-singkan lengan baju ayah ketika menyembelih aku, agar jangan sampai ada darah menempel baju ayah, sehingga ayah sedih ketika melihat darah itu dan pahalaku berkurang. Lebih-lebih ayah, itu dilihat oleh ibuku, aku tidak kailan, agar supaya ibu jangan diceritakan bagaimana ayah, bagaimana ayah mengikat tangan saya. Yang kelima, bawalah baju yang kupakai ini kepada ibu. Apa tahu ibu nanti rindu dengan bau badanku. Tazkiratan laha, supaya pengingat, pengobat rindu bagi ibuku. Dan sampaikan, wasalim alaiya, wasbiri ala amrillah. Dan sampaikan ayah salamku kepada ibu. Dan katakan kepada beliau, bersabarlah atas perintahnya Allah. Yang keenam, ayah jangan sekali-kali membawa anak seumuran aku ke dalam ibu, ke rumah ibu. Jangan sekali-kali, artinya selamanya, jangan membawa anak seumuran aku ke dalam rumah ibu. Kaila yatajaddada husnuha, supaya kesan ibu terulang. Begitu melihat anak seumuran aku, beliau terkesan. Yang terakhir, ayah, pandanganmu supaya ibu ayah pun tidak sedih. Bagaimana akhlak Nabi Ibrahim? Diperintahkan, dikorbankan, beliau laksanakan. Dan Nabi Ismail, seorang anak yang mendapatkan doa daripada orang tuanya, begitu hormat dan takdim kepada orang tuanya dan menjalankan perintah daripada Allah. Semoga kita menjadi Ismail-Ismail di hadapan Allah dan menjadi Nabi Ibrahim di hadapan Allah. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam peringatan kurban ini kita tanamkan ikhlas lillah,
Bagaimana ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, Malaikat Jibril ta'ajub. Beliau tumandangkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Nabi Ibrahim mendengar daripada Nabi Malaikat Jibril dan seluruh malaikat. Beliau jawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail yang sudah tergelar. Beliau memuji kepada Allah, Allahu Akbar walillahil

Kita tidak akan memperoleh ridhonya Allah. Lantaran kamu sekali tidak akan mendapatkan

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'alal a'yad bil farahi was surur wa da'afa lil muttaqin jazilal umur fa subhana man harrama sawmah wa awjabal fitrah wa'adzara fihi minal qurur ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa haqqul mahmud wa jallul mashkur wa asyhadu an la ilaha illallah law la sharika sahadatan yasrahu lana biha sudur wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi aqama manaral islam dadduthur Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad salata wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumil ba'si wal nusur amma ba'd fa ya ayuhannas ittaqullah wa'lamu anna yaumukum hada yaumun adim fa'aksiru fihi minas salah ala nabiyil kareem Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'im lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya rahman rahimin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd fa ya ayyuhan nas indahizu fursatakum fi hadzal yawm as-sa'id bil iktsari ad-du'a ila Allah subhanahu wa ta'ala fa inna ad-du'a fi hadzal yawm mustajab wa bi iktsari at-tawba bil istighfar ila Allah min jami'i adh-dhunub wal 'adz wal akhta fa inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin wa aksiru min al-a'mal as-salihah min as-sadaqah lil fuqara wal masakin wa irsadi wal aramil wa tawassa wa sa'idu kullam yahtaju ila musa'adi musa'adatikum fa inna jami'a malikum fi hadha al-yawm maqbulah wallahu yuhibbul muhsinin thumma aksiru min dhikri wal qira'ati al-quran wa salat ala nabi wa dhalika kullu maktum bi sayfi a'malikum jalan wa yakum min ibadika salihin al-muttakin amin ya rabbal alamin Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat innaka sami'un karibu mujibu da'awat Allahumma ansur man nasur ad-din wa khdun man khadal al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa ahlik al-kafar wal-mushrikin wa ali kalimataka ila yawmiddin Allahumma akfina syarra al-zalimin wa syarra al-hasidin wa syarra man yu'dhina ya arhamar rahimin Rabbana aghfir lana wal ikhwan alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka raufur rahim Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ibadallah Inna Allah ya'mul adil raisan Iza idil kurba Inna Allah ya'mul adil raisan Mungkar bagi Ya'idukum la'ilum tazakir Wadhkurullah al-adhu yadhkun Waskuru ala ni azidkum Was'ulu mifadli yu'tikum Wala zikrullah Alhamdulillah Rabbil Alam
1: Ya Nabi Salam Alaika.
2: Ya, itu tadi pendengar khutbah yang disampaikan langsung oleh Khatib Kyai Haji Muhammad Faisal ya, di kesempatan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur. Dan dengan berakhirnya khutbah tadi juga berakhir pula siaran langsung kita di kesempatan pagi hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Siti Sarasulan, kemudian Kepala Tim Pemberitaan, Kepala Tim TMB, Kepala Tim LPU, Kepala Tim Siaran, serta Kepala Tim KMB, serta kami yang bertugas di lapangan, rekan Rudi Mulyadi, Niswar Kullah, Ahmad Junaidi, rekan Muhammad Davik, Ferdiansah, Edi Susanto, dan juga Sandi Wijaya, yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali ke studio.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Dari kawasan Siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, barengan sama Lun hari ini. Dan aku pengen ucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha ya buat kamu teman Pro 2. Semoga pokoknya semangat berkurban hari ini tuh bisa bikin kita juga bulan depan, minggu depan, besok, semuanya pokoknya tetap happy-happy dan pastinya selalu bersyukur sama apa yang kita punya. Amin. Anyways, hari ini teman Pro 2 di Spada ya Lun pengen spill-spill aja sih tentang pengalaman-pengalaman aku waktu masih sekolah pas kita lagi Idul Adha. Biasanya itu tiap sekolah tuh beda-beda gitu kan tradisinya, tapi mostly kayaknya mirip-mirip aja. Cuma emang ada beberapa sekolah tuh yang mungkin lumayan ini effort gitu loh. Kalau di sekolahku sendiri teman Pro 2, dia tuh kayak tiap tahun emang ada berkurban gitu dan selalu ngebuka peluang buat siswa-siswanya tuh volunteer untuk ikutan ngurus pas lagi kurbannya itu. Dan ini sebenarnya part yang paling seru sih karena rebutannya itu yang lumayan bikin rame, apalagi di lingkungan sekolah yang biasanya kita tuh enggak pernah ngadepin sapi langsung, tiba-tiba ada sapi ya udah. Jadi semuanya FOMO aja bawaannya. Anyways, teman Pro 2 aku pengen update juga kalau di Miamin lagi rada-rada hujan nih, masih gerimis-gerimis juga. Jadi buat kamu yang lagi di jalan sekarang, hati-hati dan pastiin bawa payung plus jas hujannya. Buat kamu teman Pro 2 yang juga pengen ikutan cerita-cerita ya sama aku tentang pengalaman kamu waktu lagi Idul Adha pas sekolah, boleh banget di WhatsApp kita aja yuk di 0812 5848785, atau pengen di DM juga boleh di @rrpro2samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Di akhir Mei ya teman Pro 2, kita udah mulai ngabisin jatah libur kita yang kayaknya ini cuma beberapa hari nih. Rabu, Kamis, Jumat kejepit, Sabtu, Minggu, Senin libur lagi. Jadi buat kamu yang hari ini juga ikutan mulai buat jalan-jalan dan kawan-kawannya, yuk kita pastiin dulu gimana nih cuacanya Samarinda hari ini. Kalau gitu langsung aja kita dengerin informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan Kak Robi.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah 27 Mei tahun 2026. Cuaca di Samarinda pada hari ini umumnya berawan serta disertai dengan hujan ringan hingga siang hari. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 12 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori rendah dan ketinggian gelombang antara 0,5 hingga 1 meter. Dengan kondisi cuaca pada umumnya diperkirakan hujan ringan. Angin secara umum bertiup dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih Kak Robi. Tuh, buat kamu teman Pro 2 yang bakal ngengeng-ngengeng nih ya, hati-hati karena masih ada potensi hujan ringan, terus juga bakal berawan. Itu bagusnya sih, jadi kita gak bakal panas-panasan hari ini. Semoga juga kegiatan berkurban kamu lancar terus teman Pro 2. Dan stay tune barengan sama aku di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: episode, guys.
1: Thank you.
2: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
3: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
4: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
2: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
3: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
4: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
3: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
2: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
4: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
5: Spada! Selamat pagi, teman Produa.
4: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
6: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
4: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Kalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

Hai hai, masih di Sepada barengan sama lu nih teman Pro 2. Dan tadi aku udah janji kan ceritain tentang pengalaman waktu kita itu Idul Adha tapi masih masa sekolah. Yang paling aku ingat dulu itu kita pernah teman Pro 2 disuruh buat praktik kurban. Cuma emang praktiknya itu gak pakai sapi beneran ya. Kalau pakai sapi beneran boncos anak SMP. Jadi kita waktu itu tuh disuruhnya pakai ayam gitu teman Pro 2. Dan part yang paling serunya adalah ternyata teman-teman aku itu kan itu bikinnya tuh outputnya video gitu loh. Jadi udah ada dokumentasinya mulai dari semua sesinya dan rangkaian-rangkaian kurbannya. Yang lucunya adalah waktu kita lagi presentasiin videonya teman Pro 2, ternyata teman-teman aku itu salah gitu loh niat bacaan. Pokoknya bacaan kurban itu tuh salah mereka. Alhasil yang salah itu ternyata kami kira di kelas kita aja, tapi ternyata literally semuanya satu angkatan itu salah semua bacaannya. At some point kita tuh masih ngerasa oh ya udahlah, namanya juga belajar enggak apa-apa. Tapi itu kan kita habis ngurusin ayamnya ini teman Pro 2, kita semua itu langsung ikutan makan ayamnya juga, paham gak sih? Itu dimasak lagi, jadi teman-teman aku tuh pada bertanya-tanya, ini yang kita makan ini termasuk halal apa enggak sih? Dan yang paling seru sebenarnya adalah part waktu kita itu nyuruhin teman-teman yang laki buat yaudah kamu aja yang ngelakuin, karena semuanya ternyata gak tega dan semuanya gemeteran. Yang lucu lagi, justru gemeterannya itu di highlight sama guru aku dan diingatin kalau sebenarnya gak boleh gemeteran kayak gini, kita harus yakin aja supaya dianya gak sakit gitu kan. Cuma dari situ jadinya dijadiin ajang gitu loh di angkatan aku teman Pro 2 untuk mencari video mana yang tangannya paling gemeter.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

Tapi emang iya sih, biasanya teman prodi kalau libur Idul Adha itu selama aku sekolah itu cuma sehari doang. Jadi besoknya itu udah bisa kurban bareng-bareng gitu loh, terutama barengan sama teman-teman sekolah plus guru-guru juga. Tapi kayaknya tahun ini lebih spesial ya, karena ada cuti bersamanya juga. Jadi mungkin teman-teman yang sekolah bakal lebih PR nih untuk ikutan atau mungkin nontonin proses kurbannya di sekolah masing-masing. Tapi waktu aku SMP dan SMA, emang kita tuh benar-benar disuruh hadir gitu teman pro 2, bukan cuma buat nontonin proses kurbannya aja, tapi juga ada yang harus dicatat gitu loh. Jadi ada beberapa kurikulum di sekolah aku itu yang negasin supaya anak-anaknya ini tahu proses kurban itu dari awal sampai beres itu gimana. Sampai-sampai ada teman aku yang rela juga untuk wawancara barengan sama orang yang bantu kurban itu teman pro 2, untuk nyari tahu sebenarnya detailnya bacaannya kudu gimana, terus caranya gimana. Ya udah, jadi semuanya tuh FOMO-FOMOan aja rame-rame di situ. Dan yang paling serunya, kalau di sekolah aku enggak tahu kenapa tapi banyak banget kayak semelimpah itu sapi dan kambingnya teman pro 2. Jadi setiap kelas itu tuh selalu kebagian beberapa kilo daging gitu. Udah sampai situ teman pro 2 enggak selesai. Nanti kamu itu wajib banget buat masak-masak barengan sama teman-teman sekelas. Abis itu ada satu hari yang isinya kita satu sekolah pada makanin semua yang lagi masak. Itu nanti menunya bakal dibagiin juga ke kelas-kelas lain, ke guru-guru. Jadi kerasa banget vibes kurbannya ini, Idul Adha-nya ini. Mungkin buat yang sekolahnya belum ngerasain ini teman pro 2, menurut aku kamu bisa coba searching-searching deh, karena ada beberapa sekolah tuh yang juga dikontenin kalau misalnya mereka lagi ngelakuin giat kurban ini. Karena penting sih menurut aku. Mungkin dulu kalau misalnya aku gak ada disuruh bikin video praktek, terus juga gak disuruh nyatet untuk proses kurban itu gimana, sampai hari ini aku gak tahu, karena aku tuh paling sawan ya ngelihat ada sapi, ada kambing, terus kayak ya kamu tahu sendirilah akhirnya gimana.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
1: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

buat kamu teman Pro 2 yang masih ada kesempatan buat ngabisin masa Idul Adha di sekolah, terutama kalau kata aku sih benar-benar harus difokusin semuanya. Emang ini event tiap tahun ya teman Pro 2, tapi menurut aku buat kamu yang bisa belajar banyak setelah lihat prakteknya langsung, itu tuh hal yang penting juga loh. Jadi kita nggak cuma nganggap Idul Adha ini bagian dari hari raya doang, tapi nilai-nilainya juga bisa kamu pelajarin di situ. Dan teman Pro 2, abis ini Lun bakal lanjut lagi buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. So,

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
4: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: dead. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemberian insentif kendaraan listrik yang semula direncanakan mulai Juni diputuskan ditunda karena perhitungan kebijakan masih belum rampung. Dengan penyesuaian ini, jadwal penyaluran insentif bergeser menjadi Juli, di mana sebelumnya pemerintah telah menyiapkan insentif untuk 200 ribu kendaraan listrik yang terdiri dari 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu sepeda motor sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester kedua 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, petenis Indonesia Janice Chen harus mengakhiri langkahnya di babak pertama French Open 2026 setelah kalah dari petenis Amerika Emma Navarro dengan skor 4-6, 3-6. Pada debutnya di ajang Grand Slam lapangan tanah liat ini, Janice sempat menunjukkan perlawanan dan berhasil menyamakan skor menjadi 4-4 pada set pertama setelah sempat tertinggal. Informasi terakhir, teman Pro 2, Korlantas Polri resmi meluncurkan layanan surat izin mengemudi digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan mengelola SIM melalui aplikasi. Layanan ini menghadirkan fitur seperti verifikasi lewat QR Code, perpanjangan SIM secara online, notifikasi masa berlaku, hingga integrasi dengan sistem tilang elektronik. Meski demikian, pada tahap awal masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik karena sistem masih dalam tahap penyempurnaan. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

Barusan kamu habis dengerin Gurun Hujan dari Juicy Luisi, teman Pro 2. Lagi-lagi lagu bucin yang bikin kita wondering when ya gitu ya. Semoga kamu juga gak ada di posisi ini sih sebenarnya, teman Pro 2. Karena ini kan lagunya lumayan sedih ya tadi, tentang ngarepin seseorang yang ternyata ujung-ujungnya aduh gak bisa juga dimilikin. BTW, sekarang teman Pro 2 barengan sama lo nih di Pro 2 Hitlist ya. Aku bakal muterin requestan lagu favorit kamu atau penyanyi kesukaan kamu. Dan ini bakal kapan lo kamu puterin? Langsung juga di jam 10 ini. Waduh, spesial THR. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen ikut gabungan di Pro 2 Hitlist, kamu bisa banget kok untuk request lagunya itu lewat WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau mungkin lewat Instagram juga boleh. Aku udah bikin story di situ di @rrpro2samarinda, atau buat kamu yang punya aplikasi RRI Digital, just langsung aja ke live chatnya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekarang.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Mas.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi rame banget nih ya teman Pro 2 yang gabungan lewat Instagram. Aku sempat tanya-tanya tuh, ini pada masak apa hari ini? Waduh, lauknya teman Pro 2 semuanya ini mah kalau nggak daging kambing ya daging sapi ya. Mulai dari Kak Molly Rahma yang bilang kalau hari ini dia masaknya sate kambing teman Pro 2. Jadi yang mau sate kambing udah ketemu sama Kak Molly aja ya. Sambil nyiapin tusuk-tusukannya nih, Kak Molly pengen dengerin lagunya Mesahira yang judulnya Di Ujung Minggu. Gimana? Kamu ada yang masak sate kambing juga?

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Moving on, masih dari Instagram nih teman Pro 2, ada yang ngucapin selamat Idul Adha nih buat kamu. Dan dia juga bilang hari ini masaknya ada dua nih, ada rawon dan soto. Rawonnya aku oke sih ya, karena emang lagi daging-dagingan. Tapi sotonya kayaknya ini jangan-jangan ada yang kolesterol nih keluarganya, jadi mau gak mau harus ada ayam juga di situ ya. Hari ini katanya pengen dengerin lagunya Cegil dari Nabila Takia, dan yang request adalah Kak Zania underscore. Langsung aja kita dengerin Cegil buat kamu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRIProduasamarinda dan Twitter @Produasamarinda
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Promo-promo diskon besar-besaran.
5: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
6: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
5: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Dari WhatsApp teman Pro 2 akhirnya nih kita bisa coba ceki-ceki siapa-siapa aja yang udah request di Pro 2 Hitlist kita kali ini. Dan kayaknya aku bakal ini dulu deh ke Kak Kalsi yang udah duluan untuk nanyain kira-kira boleh gak hari ini diputerin lagunya Biba Dubi. Bener gak sih bacanya itu Biba Dubi teman Pro 2? Dan emang ini lagu udah lama banget ya, udah aku gak denger gara-gara mungkin udah lewat masanya di FYP aku. Tapi jujur kalau sekali denger lagu ini teman Pro 2, kayaknya abis ini aku bakal dengerin lagi deh.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas, mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

ada ujungnya dari Roni Perulia nih teman Pro 2. Tapi sayang banget Lun udah harus pamit dulu untuk nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Tapi tenang aja, abis ini bakal dilanjutin lagi sama penyiar lainnya. Jadi semoga semangat kamu hari ini di Hari Raya Idul Adha tetap ada pastinya teman Pro 2, dan bahkan bisa nemenin kamu sampai nyambut bulan Juni nanti. Dan selamat nikmatin long weekend ya buat kamu. Jujur aku lumayan shock sih, karena ternyata hari kejepitnya ada banget hari Jumat nanti. Kayaknya ini bakal pada banyak yang meliburkan diri deh ya. Tapi semoga kamu juga bisa tetap ngejaga produktifnya kamu teman Pro 2, dan pastiin jangan banyak-banyak makan daging ya, secukupnya aja. Kalau gitu teman Pro 2, aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Tetap bukan kamu dari Raisa Fit Roni. Roni Parulian teman Pro 2 ya, yang membuka segmen barengan sama Cindy di sini teman Pro 2 ya, dari kawasan Siara Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi menuju siang kali ya, udah mau siang nih teman Pro 2. Kalau sebelumnya tadi sama Alun, Aulia Lun ya di Pro 2 Hislis, kali ini aku yang bakal ngelanjutin teman Pro 2 ya, sampai nanti kita merapat di jam berapa ya? Jam 2 siang kayaknya kalau enggak salah. Kok tiba-tiba lupa teman Pro 2. Ya pastinya buat kamu teman Pro 2 yang belum sempat buat request lagu barengan sama Cindy di sini dari Pro 2 Hits List teman Pro 2, jadi buat kamu yang belum request lagu segera ping-ping aku, bisa banget di WhatsApp-nya Pro 2 di 08125848785 atau ke Instagram story-nya di @RRIPro2Samarinda buat ngejawab tadi itu Instagram story yang dibikin sama Aulia Lun, habis enaknya makan apa gitu ya, sama request lagu teman Pro 2. Jadi ditunggu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Anyways, teman Pro 2 ini ada dapat salam juga nih ya dari Kalara. Dia ngehubungin kita via call, bukan via call, tapi teman Pro 2 via WhatsApp. Di WhatsAppnya Pro 2 pastinya ya, bukan WhatsAppnya aku, teman Pro 2. Kalara bilang nih, katanya juga selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, keikhlasan, dan juga kebahagiaan untuk kita. Nah, jadi Kalara juga kepengen request lagu teman Pro 2 ya dari Utopia. Judulnya adalah Rasa Ini Indah. Jadi langsung aja teman Pro 2 aku bakal puterin khusus buat Kalara dan juga teman Pro 2 yang lagi merayakan Idul Adha dan juga mungkin yang lagi liburan juga selamat liburan kali ya teman Pro 2.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Lanjut teman Pro 2. Iya, kali ini udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2 Samarinda nih ya. Ngelanjutin dari story buatan dari Aulia Lun teman Pro 2. Tadi pertanyaannya tuh ada begini ya, katanya masak apa hari ini? Nyaring banget ya. Ya begitulah teman Pro 2. Terus udah ada yang gabungan nih kepengen request lagunya Nabila Taqiyah Terpatah Terluka teman Pro 2 ya. Jadi dari 12i5m4 nih tadi pagi katanya habis masak sayur kari sapi teman Pro 2 ya. Aku baru dengar nih sayur kari sapi. Biasanya kan kayak kari ayam gitu ya yang biasanya sering ada di rumah aku dan juga di rumah makan juga teman Pro 2. Jadi daripada makin kemana-mana, mending aku puterin lagunya Nabila Taqiyah Terpatah Terluka khusus buat kamu teman Pro 2.

0: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: FM。
1: Selamat malam. Mau pesan apa?
2: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
1: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Teman Pro 2, buat kamu yang masih belum request lagu, ya masih tetap aku tunggu sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti, alias masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang belum request, ayo langsung kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa, biar langsung aku puterin khusus buat kamu nih teman Pro 2. Terus juga dari aku pribadi juga mengucapkan teman Pro 2 ya, selamat menunaikan ibadah Idul Adha, dan juga semoga dilancarkan untuk segala kegiatannya hari ini. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam,

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik.

penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Halo, aku botol A.
4: Yang lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu, pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang?
1: Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga. Maju, maju, maju, maju. Ya.
2: Dan, jogging yuk.
1: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, terus mau kemana?
2: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
1: Enggak ah, aku mau main game aja.
2: Oke deh.
3: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Masih barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini. Aku mau ngenalin berbagai macam rekomendasi kuliner, khususnya edisi Idul Adha teman Pro 2. Ya, kali ini aku mau ngenalin yang namanya makanan dari Jawa Timur, yaitu krengsengan ya. Salah satu makanan khas Jawa Timur yang punya cita rasa legit dan gurih, terus juga cocok banget buat hidangan spesial di Idul Adha. Bahan dasarnya pasti teman Pro 2 ya, ada daging sapi atau kambing yang kayak dipotong kecil-kecil gitu. Untuk masakan si krengsengan ini, pertama-tama tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan petis udang ya, kalau sampai harum. Nah, masalahnya buat kamu teman Pro 2 yang kayak aku, agak sensitif sama seafood terutama udang, lebih baik sih petis udangnya kayak disingkirin aja dulu ya, mungkin diganti dengan beberapa bumbu lainnya. Nah, terus selanjutnya teman Pro 2, masukkan potongan daging, terus kayak diaduk rata, kemudian kayak dituang air secukupnya biar dan biarkan hingga dagingnya tuh empuk dan bumbunya meresap. Biar lebih enak lagi teman Pro 2, bisa ditambahkan sama kecap manis dan sedikit garam untuk menyeimbangkan rasa teman Pro 2 ya. Dan sebelum itu juga aku mau ngingatin buat kamu dimanapun berada, nanti tepat di jam 12:12 waktu Indonesia Tengah, kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
2: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan

Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Anyways, teman Pro 2, balik lagi sama Cindy di sini ya di Santai Siang kali ini, dan juga aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kali ini aku mau lanjutin ngomongin soal ini ya, rekomendasi kuliner berikutnya untuk edisi Idul Adha teman Pro 2. Kali ini aku mau ngebahas soal tengkleng kambing. Jadi tengkleng ini adalah hidangan berkuah ringan yang menggunakan tulang dan iga kambing sebagai bahan utamanya. Terus juga untuk membuat si tengkleng ini pastinya bakal ada iga dan tulang kambing yang direbus bersama rempah seperti serai, terus ada daun jeruk, jahe, dan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah dan putih, kemiri, dan juga ketumbar. Untuk proses perebusannya sendiri teman Pro 2 dilakukan dengan api kecil biar tulangnya ini lebih empuk dan dagingnya juga sama-sama empuknya sama si tulang tersebut. Terus juga sama kuahnya ini menjadi harum dan beraroma. Kuah tengkleng ini biasanya encer dan berwarna coklat kekuningan, dan memang cocok banget teman Pro 2 buat disantap pas lagi hangat-hangatnya barengan sama nasi putih tuh.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Kalau dari tadi aku udah ngajakin kamu buat ngomongin soal makanan olahan daging tapi yang berkuah-kuah, kali ini teman Pro 2 aku mau kenalin kamu sama salah satu makanan yang ini namanya tuh adalah nasi kebuli. Ya, jadi nasi kebuli ini adalah nasi berbumbu yang dimasak dengan kaldu kambing dan rempah-rempah kayak kapulaga, kayu manis, cengkih, terus juga ada bawang bombay yang menambah aromanya yang makin khas gitu teman Pro 2. Beras basmati juga atau beras biasa dicuci bersih, teruslah dimasak bersama santan dan kaldu kambing yang kaya akan rasanya. Daging kambingnya ini yang udah dipotong kecil-kecil gitu ya, terus direbus sampai empuk, kemudian dicampurkan di dalam nasi waktu proses memasak atau disajikan terpisah sebagai pelengkap. Untuk menambah cita rasa nih teman Pro 2, nasi kebuli ini biasanya ditaburi sama kismis dan irisan kacang almond, dan hidangan ini cocok banget buat dimasak atau dimakan bersama di momen Idul Adha karena emang rasanya gurih dan juga aromanya rempah yang menggoda tuh teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Itu dia tadi teman Pro 2 ya, beberapa rekomendasi kuliner olahan daging terutama ya untuk kamu yang lagi merayakan momen Idul Adha teman Pro 2. Dari aku pribadi juga sekali lagi pengen ngucapin selamat menunaikan, tapi merayakan Idul Adha. Dan masih barengan sama Cindy, nanti kita bakal merapat masih di Santai Siang sampai nanti kita di jam 2 siang nanti. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan cerita. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Masih semangat gak sih di siang kali ini setelah diajakin makan-makan? Kali ini aku mau ngajakin kamu buat workout. Tapi kali ini teman Pro 2 sebenarnya bukan workout banget ya, tapi ke informasi seputar olahraga di santai siang kali ini barengan sama Cindy. Jadi dari mahasiswa program studi penyiaran multimedia dan program pendidikan vokasi ya di Universitas Indonesia, Titan Averroes Damhuri meraih medali emas nomor Kyorugi tarung 68 kg putra di the 22nd Wata Open International Taekwondo Championship 2026 di Jepang, teman Pro 2. Jadi event tersebut merupakan turnamen taekwondo tahunan yang rutin diselenggarakan di Jepang dan diikuti sekitar 700 peserta, teman Pro 2. Banyak banget ya. Ajang ini menjadi salah satu kompetisi internasional yang mempertemukan atlet taekwondo dari berbagai kategori dan tingkatan. Bagi Titan sendiri, teman Pro 2, keikutsertaannya dalam turnamen tersebut menjadi kesempatan untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Terus teman Pro 2 ya, persiapan menuju pertandingan dilakukan selama kurang lebih 1 bulan, di mana Titan menjalani latihan rutin bersama tim sekaligus berlatih mandiri di sela aktivitas kuliah. Tapi ini proses untuk mencapai hal tersebut bisa dibilang ya nggak berjalan dengan mudah ya, karena ia juga harus bertanding dalam kondisi cedera lutut kaki tuh teman Pro 2. Jadi mungkin kita ucapkan dulu selamat buat mahasiswa satu ini yang baru aja menang dalam audisi teman Pro 2 dan juga pertandingan.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Kita beralih ke dunia olahraga teman Pro 2, di mana dari kapten timnas Jepang Wataru Endo mengaku antusias banget ya dalam menghadapi Belanda pada laga perdana di grup F Piala Dunia 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bakal dilaksanakan, bukan bakal lagi teman Pro 2 ya, ternyata di 15 Juni waktu Indonesia Barat. Endo ini udah gak sabar banget ya, karena dia bakal bertemu sama rekan-rekannya di Liverpool pada pertandingan seperti Virgil van Dijk, Cody Gakpo, terus juga Ryan Gravenberg dan Jeremy Frimpong teman Pro 2. Terus selain bersua alias bertemu sama 4 rekannya ya di Liverpool, di timnas Belanda, Endo ini juga bakal bertemu sama rekan setimnya yang lain, kayak Alexander Isak, penyerang timnas dari Swedia. Pertemuan Endo bersama Jepang dengan Isak bersama Swedia dijadwalkan bakal berlangsung di Stadion Dallas pada 26 Juni teman Pro 2 ya, pukul 6 waktu Indonesia Barat alias kemarin sih ya. Di antara laga melawan Belanda dan Swedia ya, nantinya juga Jepang bakal berhadapan dengan Tunisia tuh pada 21 Juni di jam 11 waktu Indonesia Barat di Stadion Monterrey teman Pro 2. Jepang sendiri datang di Piala Dunia 2026 dengan target memang kepengen lebih dari sekedar lolos di 16 besar, tapi juga terjauh mereka dari 7 kali mengikuti ajang ini.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM,
3: tempat terbaik kamu. Pro 2 FM, tempat terbaik kamu.
5: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
6: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
5: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
6: Oh, pakai bumbu instan ya?
5: Bukan, tapi pakai mie instan.
7: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Masih di dunia persepak bolaan teman Pro 2, di mana dari Stadion Mercedes-Benz yang berada di Atlanta, Amerika Serikat, bakal menjadi salah satu arena yang bakal digunakan untuk semifinal di Piala Dunia 2026 bersama Stadion AT&T di Dallas, teman Pro 2. Jadi Stadion Mercedes-Benz berkapasitas sekitar 75.000 penonton ya, dan baru dibuka pada tahun 2017. Arena ini menjadi tempat berlangsungnya 8 laga di Piala Dunia 2026 ya, termasuk babak 4 besar. Karena untuk alasan komersial juga teman Pro 2 ya, stadion tersebut bakal menggunakan nama Stadion Atlanta selama pelaksanaan Piala Dunia 2026 tuh. Terus stadion dari Mercedes-Benz memiliki lebih dari tingginya tuh 300 kaki yang dilengkapi dengan atap buka tutup gitu ya. Layar videonya tuh melingkar kayak semacam halo berbentuk 360 derajat pertama di dunia. Serta mendapat pujian sebagai salah satu stadion dunia yang paling ramah lingkungan dan sejatinya merupakan markas dari dua klub cabang olahraga yang berbeda. Di sepak bola sendiri teman Pro 2, stadion tersebut menjadi kandang Atlanta Falcons yang berkompetisi di Major League Soccer atau MLS ya. Sementara di American Football, Stadion Mercedes-Benz sendiri adalah basis dari klub National Football League atau NFL di Atlanta Falcons tuh teman Pro 2.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan, dengerin.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Sekarang teman Pro 2, kalau tadi aku banyak banget ngomongin soal sepak bola, kali ini aku mau ngajakin ngomongin soal tenis teman Pro 2 ya, di mana dari ganda putri tenis Indonesia, pasangan Aldila Sujiatdi dan Janice Chen dipastikan bakal siap untuk menjalani babak pertama di French Open 2026 ya, menghadapi pasangan Marie Bouskova dan Sara Soribestormo dari Republik Ceko atau Spanyol teman Pro 2 pada Rabu, alias besok banget. Hari ini dong ya, di tanggal 27 Mei. Terus juga teman Pro 2 ya, sebelum mengikuti French Open 2026, Aldila yang berpasangan dengan Vera Fonareva berhasil menjadi runner-up Maroko Open di akhir pekan lalu. Sementara untuk Jenny sendiri menjadi unggulan teratas di sektor ajang WTA 250 Rabat, sayangnya kandas nih pada babak kedua. Walaupun begitu, pasangan Aldila dan Jenny juga memiliki catatan yang cukup baik ya pada musim lapangan tanah liat, dengan mencapai perempat final WTA 100 Madrid. Mereka juga kalah tipis dari pasangan Amerika Serikat yaitu Coco Gauff dan juga Katie McNally dengan skornya itu 5-7 di set pertama, set 2-nya 7-5 dan di set ketiga 11-13 pada babak pertama di WTA 1000 Roma tuh.

0: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
1: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
2: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
6: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Jakarta pada Selasa tuh. Terus juga Putri Kusuma Wardani pada tunggal putri bakal bertemu sama Sung Shu Yun dari Chinese Taipei, sedangkan untuk ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin bakal menghadapi ganda Chinese Taipei dari pasangan IJ Hui dan Yang Po Suan, teman Pro 2. Masih pada ganda putra, Fajar Alfian dan Moh Shohibul Fikri bakal menjadi unggulan ketiga yang bakal bertemu sama ganda Cina dari Chen Boyang dan juga Liu Yi. Sementara untuk Raymond Indra dan pasangan Nicolaus Jokin bakal menghadapi Kakeru Kumagai dan Hiroki Nishi. Ya, jadi memang banyak banget teman Pro 2 ya untuk di dalam event tersebut. Dan juga untuk pada ganda campuran ada pasangan Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil bakal menghadapi ganda Perancis Julien Maeyo dan juga Lea Palermo, dan masih banyak lagi tuh teman Pro 2. Jadi ada beberapa tadi informasi seputar olahraga yang bisa aku bagikan ke kamu. Tapi udah gak kerasa banget nih teman Pro 2, kita bakal merapat ke jam 2 siang, yang artinya Cindy bakal pamit undur diri dari ruang siar teman Pro 2. Dan pastinya setelah ini bakal tetap ditemani sama suara siar lainnya sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. So have a good day teman Pro 2 dan bye-bye.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Hai teman Freda, merapat di 88,5 FM. Selamat Hari Raya Idul Adha. Gimana? Udah pada disembelih belum nih sapi-sapinya? Atau justru malah udah kebagian teman Freda? Jujur tadi pas sekitar jam 12-an aku lewat Danau Toba, terus lewat di ini, itu udah pada ini teman Freda, pada disembelih semua sapi-sapi, kambing. Wih, hari ini pokoknya nyate sama teman-teman ya. Anyway, sampai nanti merapat di jam 5 sore teman Freda barengan sama Sulis, kita bakal seru-seruan bareng. Aku update kamu barengan sama informasi-informasi seru pastinya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: kejalanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

K-pop Demon Hunter, Snowman Prado ini masih gagah dan juga bisa nunjukin eksistensinya setelah hampir 1 tahun tayang. Jujur ya, kayak hari-hari setiap kali kita tuh nyari info, kayak 1 atau 2 info tuh pasti bakalan ada yang ngebahas si K-pop Demon Hunters ini loh teman Prado, di mana film ini juga berhasil waktu memborong Piala American Music Awards atau AMA 2026, dan soundtrack mereka yang nggak lain dan nggak bukan Which Is ini golden ya, nambah koleksi piala mereka dengan memenangkan seluruh nominasi yang diterima dalam ajang yang bisa dibilang emang bergengsi ini teman Prado. Ngomongin soal Golden juga, ini juga berhasil dinobatkan sebagai Song of the Year dalam pagelaran AMA 2026 yang kemarin dilaksanakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas, teman Prado. Golden sendiri juga berhasil nyingkirin The Fate of Ophelia-nya Taylor Swift sampai Man Child-nya Sabrina Carpenter, dan berhasil bawa pulang piala Best Pop Song. Keren banget sih sumpah, Taylor Swift sama Sabrina Carpenter kin lewat disalip sama Golden, teman Prado.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah lebih deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku botol A.
5: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
4: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Masih bareng sama Selis di 88.5 FM teman berdua. Kalau tadi kita udah ngomongin si K-pop Demon Hunters, nah geser lagi ada BTS yang dia ini juga masuk ke dalam 3 kategori nominasi yang dikeluarin barengan sama American Music Awards atau AMAs untuk tahun 2026. Dimana dalam acara yang berlangsung di Las Vegas ini teman berdua, BTS masuk dalam nominasi penghargaan Artist of the Year, Best Male K-pop Artist, dan juga Song of the Summer untuk lagu Swim. BTS ini bakalan saingan sama bintang-bintang global ya, kayak Bad Bunny, Bruno Mars, dan juga Taylor Swift di kategori Artist of the Year. Dan kalau menang dalam kategori ini, BTS bakal ngejadiin diri mereka atau menobatkan diri mereka tuh sebagai penghargaan utama kedua di AMAs, teman berdua. Karena emang di tahun 2021, BTS sendiri tuh udah mencetak sejarah sebagai artis Asia pertama yang menangin penghargaan tertinggi. Terus juga dapat 3 trofi, termasuk duo atau group favorite dan juga lagu pop favorite untuk mega hit mereka, which is Butter atau Smooth Like Butter. Anyways, teman berdua, kayak kabinet sekitaran Miamin ini udah mulai mendung-mendung. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu mau lewat sini, ya paling nggak bawa jas hujan lah ya. Tahu sendiri, cuaca di Samarinda itu kayak nggak bisa diprediksi, teman berdua.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Podcasters.
1: Aku tuh kadang bingung ya teman Pradua sama agensi yang satu ini, kayak gak ada habis-habisnya bikin gebrakan. Ada hype teman Pradua yang katanya baru aja ngebikin label baru, judulnya tuh ABD. Dan udah kayak kasih konfirmasi gitu lah ya teman Pradua, kasih sneak peek sedikit tentang anggota girl group mereka yang bakal debut nantinya. Dimana mereka juga ngerilis film pendek yang ngenalin identitas kreatif ABD, dan videonya juga nawarin tampilan pertama beberapa anggota girl group yang bakalan di debutkan nanti. Film pendeknya juga nyorotin moto ABD, which is katanya kegembiraan murni musik gitulah teman Pradua. Gimana? Kamu penasaran atau enggak? Karena jujur aku kayak tidak terlalu ngikutin gitu ya. Cuman untuk debutnya girl group baru ini tuh ya menandai didirikannya si ABD tadi teman Pradua. Karena emang juga baru didirikan di awal bulan Mei ini sebagai bagian dari strategi multi-label hype, di mana ABD ini katanya sih bakalan jadi label khusus yang fokusnya ke produksi dan pengembangan girl group. Nama labelnya sendiri ini diambil dari slogannya mereka, A Bold Dream, makanya ABD gitu lah. Nanti juga girl group pertama ABD bakal diproduksi barengan sama Han Song Soo yang dikenal karena emang ngeproduksi grup sekaya Seventeen, terus juga ada After School, bahkan TWS, aduh TWS tuh 20 hours, itulah teman Pradua, nanti aku cari dulu, aku lupa TWS itu apa. Anyways, masih ada informasi lainnya, nanti Sulis hadirin spesial buat kamu ya. So make sure kamu stay tune barengan sama aku, ada Chatty McRae dengan It's Okay, I'm Okay.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
5: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
6: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Merapat 88,5 FM teman berdua. Ini ada mamamu juga yang baru aja ngebagiin konsep foto yang pertama untuk Special Single Award. Dan Special Single Award sendiri nantinya dirilis di 4 Juni mendatang teman berdua. Sampai sekarang sih masih belum ada bocoran lagunya bakalan kayak gimana. Tapi emang kalau dari konsep fotonya itu setiap member, aduh stunning banget sih teman berdua. Apalagi kalau ngeliatin Wasa, aduh ini bias, ultimate bias aku sih jujur ya. Tapi emang ngangenin karena emang kayak ini tuh award jadi comebacknya mereka yang juga udah lumayan lama ya. Sebelum, setelah kemarin kayaknya sih mamamu itu terakhir comeback kalau gak salah 2-3 tahun yang lalu ya teman berdua. Makanya ini pada excited semuanya. Anyways, habis ini masih ada informasi lainnya selis bagiin untuk temenin kamu di siang hari ini teman berdua. Sambil temenin kamu nyate atau ya bikin gulai atau ya ternyata dagingnya dibikin ya ala-ala barbekyuan gitu meskipun rada alot ujung-ujungnya. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini deh teman berdua. Sambil nanti aku updatein kamu barengan sama info lagi ya.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Makan apa ya?
6: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
5: Hah?
6: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

Teman Prodeo merapat 88,5 FM ini. Informasi lainnya harus dibuka dulu bareng sama ya, informasi yang kurang menyenangkan, dimana datangnya ini dari Cina teman Prodeo. Sejak weekend kemarin ya, ini ada banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Cina, dimana kalau menurut kantor berita Cina Xinhua sendiri, laporan hujan lebat dan juga ekstrim ini ngeguyur daerah di distrik Yongchuan, kota Chongqing, dan juga beberapa distrik lainnya di malam minggu kemarin sampai sekarang teman Prodeo, di mana hujan lebat ini juga akhirnya memicu banjir bandang dan juga tanah longsor di daerah-daerah tersebut. Imbasnya ini juga ngasih dampak ke 2000 warga yang akhirnya harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dan sampai sekarang sih operasi penyelamatannya juga masih tetap berlangsung karena emang banyak kota dan juga kecamatan yang mengalami kerusakan parah imbas dari bencana ini teman Prodeo. Kalau kamu lihat dari beberapa foto-foto yang beredar, emang banjirnya ini campur sama lumpur dan menghantam pemukiman warga. Bahkan di beberapa gambar lain juga ada sejumlah ekskavator yang dikerahkan sebagai bagian dari operasi penyelamatan teman Prodeo. Kita doain mudah-mudahan banjirnya cepat surut dan saudara-saudara kita tetap aman lah, istilahnya teman Prodeo. Amin.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Kita geser ke informasi lainnya, teman Prodia masih di Santai Siang barengan sama Sulis ya. Kalau tadi ada hujan lebat yang melanda beberapa wilayah di Cina, ini kita geser dulu ke Temanggung, teman Prodia, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kabupaten Temanggung ya, ini nerjunin tim pemantau berkekuatan 92 personil yang mereka tuh bertugas untuk memastikan seluruh proses penyembelihan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha ini berjalan sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Kalau menurut penuturan Kepala UPTD Puskeswan, teman Prodia, selain tim kesehatan ya, pihaknya juga nerjunin tim pendata tersebar di 20 kecamatan di mana tim ini melibatkan koordinator penyuluh pertanian dan didukung barengan sama 12 perwakilan dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Temanggung. Dan pemantau ini juga diperkuat barengan sama para pengawas yang terdiri dari dokter hewan, mantri hewan atau para medis veteriner, petugas inseminator dan bantuan relawan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada atau UGM.

0: Tahu lah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ngomongin hari raya kurban ini, teman produa, rasa-rasanya gak bakalan habisnya gak sih? Kayak ada aja tingkah hewan-hewan kurban. Kayak yang saat ini kejadian di Tasikmalaya, Jawa Barat, di mana ada satu ekor sapi di Kampung Cipatangga, Desa Puspasari, Tasikmalaya, teman produa, ini kabur. Jadi dia kabur sampai sejauh 4 km, terus nyerudukin warga yang coba nangkep, coba. Ya Allah. Dan peristiwa ini tuh awalnya waktu si sapinya tuh lepas waktu mau diturunkan dari bak terbuka. Nah, cuman ada dua orang pekerja lah waktu itu yang megang tali. Tapi emang salah satu talinya tuh kayak terlalu pendek gitulah, teman berdua, terus terlepas gitu loh. Jadi sapinya ini juga mungkin ngerasa ada ancaman kali ya. Dia udah enggak nyaman selama di bak itu. Akhirnya lari kencang masuk ke area perkebunan, dan warga-warga ini nyoba ngejar tapi malah jadi sasaran seruduknya gitu loh. Bahkan beberapa orang ini diseruduk sampai jatuh gitulah, teman berdua. Dan lumayan dramatis ya, di mana sapinya ini juga akhirnya bisa dilumpuhkan setelah kabur sejauh 4 km. Tunggu aja deh, aku menunggu Idul Adha Kor nih nanti di TikTok kayak gimana, kira-kira ada yang lari-larian enggak? Karena tahun lalu kalau enggak salah sih pakai lagunya Roni Parulian, yang Parulian itu loh, teman produk, tapi dia dibikin koplo yang andai saja. Nah, tapi isinya itu apa sih namanya? Sapi lari-larian. Lucu banget lagi. Ya Allah, gimana? Kamu tadi sempat diseruduk sapi juga apa enggak?

0: akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Hei, seluruh rakyat Indonesia! Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya, dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
6: Detik berharga.
7: Kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal. Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu

0: Teman Prodo, thank you untuk mendengarkan Prodo Update di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA berencana melakukan 3 misi ke bulan sebelum akhir 2026. Misi tersebut terkait dengan pangkalan bulan pertama mereka melanjutkan kesuksesan misi ke bulan sebelumnya pada April 2026 dengan Artemis 2. Dilaporkan dari Engage, teman Prodo, penerbangan ke bulan hanya salah satu bagian NASA untuk membangun eksistensi permanen di bulan. Misi pangkalan bulan yang akan datang ini juga akan digunakan untuk menguji rover dan juga wahana pendarat yang dikembangkan sebagai bagian dari kontrak, maksud kami sebagai bagian dari kontrak baru yang diumumkan NASA bersamaan dengan rencananya. Selain itu, NASA juga akan mempelajari kondisi permukaan untuk pendaratan di bulan di masa mendatang. Informasi berikutnya datang dari dunia olahraga, teman Prodo, pembalap uji Ducati Michel Pirro akan kembali tampil di kejuaraan dunia MotoGP 2026 setelah ditunjuk menggantikan Alex Marquez pada balapan GP Italia di sirkuit Mugello 29 hingga 31 Mei mendatang. Mengutip dari laman resmi MotoGP, Pirro juga akan membalap untuk BK8 Gresini Racing MotoGP setelah Alex Marquez masih harus melanjutkan proses pemulihan cedera akibat kecelakaan yang dialaminya di Grand Prix Catalunya. Penampilan di Mugello juga akan menjadi kesempatan kedua Pirro tampil pada musim ini. Setelah sebelumnya, pembalap veteran asal Italia berusia 39 tahun ini juga turun menggantikan Fermin Aldeguer pada GP Italian. Teman Prodo, demikian Prodo Update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Prodo Update.
2: Teman terbaik kamu.

Seri ceria merapat di 88,5 FM teman berdua. Aku lanjut temenin kamu untuk kenalan barengan sama pemuda-pemuda berprestasinya Indonesia pastinya teman berdua. Dan kalau ngomongin soal pemuda berprestasinya Indonesia, kayaknya kita gak bisa skip gak bisa skip ngomongin yang satu ini teman berdua. Karena dia ini juga jadi dinobatkan sebagai salah satu pemuda yang wah inspiratif. Ada Sarah Firjani dan dia ini punya prestasi yang luar biasa ya, di mana dia ini kuliahnya di IPB, di mana di IPB aja Sarah Firjani ini ngeborong berbagai prestasi. Dia juga terlibat dalam riset stunting, jadi Thailand Class of Champions, bikin platform edukasi gizi sampai jadi Hafizah. Dan nama Sarah sebenarnya udah kayak sempat lewat di timeline banyak anak muda waktu Class of Champions ini rame di tahun 2024. Emang meskipun gak keluar sebagai pemenang, dia ini udah, wah, portofolionya itu udah keren banget gitu loh. Bahkan Sarah sendiri juga terus melejit sampai juga menyabet status sebagai mahasiswa berprestasi terbaik 1 IPB University 2025. Nanti kita bakal kenalan lebih lanjut teman berdua, karena dia ini aslinya anak kimia, tapi kok rela nyemplung ke isu gizi dan juga stunting. Gimana ceritanya? Nanti ya. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada High Boy dari New Jeans.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Sarah Firjani, teman Produa, belum selesai di level nasional di mana dia ini juga dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi terbaik satu IPB Universitas IPB di 2025, teman Produa. Di level nasional ini juga meraih juara 3 mahasiswa berprestasi nasional 2025 kategori sarjana. Dan menariknya, dia ini bukan cuma tipe mahasiswa yang kuat di lomba terus hilang doang gitu loh. Dia ini justru tergolong sebagai mahasiswa yang cukup langka di kampus ya, karena emang udah aktif, pintar, komunikatif, tapi masih mau loh turun untuk ngurus persoalan masyarakat yang real juga gitu loh. Salah satunya adalah dia yang awalnya anak kimia, tapi kok bisa sampai nyemplung ke isu gizi dan juga stunting. Karena Sarah ini, teman berdua, juga adalah seorang mahasiswi ilmu gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB angkatan 2022. Dan kalau ngelihat rekam jejaknya, pola hidup Sarah ini juga cukup berbahaya untuk kesehatan mental kaum rebahan gitu loh. Dimana tahun pertama kuliah, dia ini fokus belajar ke penulisan ilmiah dan juga ikut kompetisi. Tahun berikutnya, dia mulai masuk ke riset kesehatan masyarakat barengan sama UNESCO dan juga Tanoto Foundation, dimana risetnya ini ngebahas stunting dan juga posyandu di Dramaga Bogor. Stunting ini juga bisa dibilang sih jadi kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama ya, dimana efeknya ini bisa sampai ke perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Dan Indonesia ini juga udah tergolong lama banget lah ya bergelut untuk menghadapi isu stunting ini tadi.

panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut Tahun Baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Di mana dia ini ya, bisa dibilang sih yang bikin dia cukup beda dari stereotip mahasiswa berprestasi ini adalah cara dia ngebawain ilmunya dia keluar kampus. Di mana dia ngediriin juga salah satu platform edukasi kesehatan dan gizi, namanya tuh Giziku. Dan ini tuh platformnya fokus untuk meningkatkan literasi masyarakat ya teman Produa. Bahkan di profil LinkedIn-nya dia juga doi ngejelasin kalau dia mimpin 3 tim dengan sekitar 15 anggota buat ngembangin program edukasi dan juga aksi sosial barengan sama anak-anak panti asuhan. Tapi ini menarik ya, karena banyak mahasiswa aktif yang biasanya ini ya udah antara terlalu akademis atau terlalu organisatoris gitu loh. Nah, Sarah ini nyoba jalan di tengah-tengah, di mana dia bisa imbang di dua-dua hal tadilah ya teman berdua. Dia nggak cuma masuk ke dunia riset, tapi juga cukup paham gimana sih komunikasi publik itu bekerja. Di mana ini kelihatan dari pengalamannya dia di media edukasi yang basicnya itu Islam, tempat dia jadi content writer. Dan konten-konten yang dia kerjakan ini tuh berhasil ngejangkau lebih dari 462 ribu akun dengan total engagement lebih dari 66 ribu interaksi. Merapat di 88.5 FM sampai nanti di jam 5 sore barengan sama Sulis teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini sambil aku temenin kamu di sore hari ini.

0: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, nggak satu visi misi.
0: Lah, salah Abang apa, Dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin Abang ya, Dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, Dek, maafin Abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

Kalau kamu kenal sama Sarah Fajira ini lewat Champion Class of Champions sama Nbra 2, kayaknya kamu harus nyoba throwback lagi deh, karena emang dia ini sebenarnya ngejoin ke Class of Champions tuh kayak ya udah cuman satu potongan kecil dari perjalanan akademiknya dia gitu loh. Di 2024 Sarah ini dapat penghargaan Best Presenter di 33U International Joint Seminar and Symposium di Jiangsu University, di mana dia ini mempresentasikan riset di depan delegasi dari Jepang, Thailand dan juga China. Tahun 2025 dia juga ngikutin program non-degree di Kyoto University, yang artinya Sarah ini bukan sekedar kuat di kompetisi televisi edukasi, tapi dia ini juga terbiasa masuk ke forum akademik internasional. Padahal ya teman berdua, kemampuan presentasi di forum internasionalnya kayak gak gampang gitu loh. Apalagi buat mahasiswa Indonesia yang sering banget masih minder dengan kemampuan berbahasa Inggris atau kualitas risetnya sendiri. Masih panjang banget prestasi-prestasi dari Sarah Firjani ini teman berdua. Sarah Firjani yang nanti aku juga bakalan kasih tahu ke kamu. So make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini. Ada Mas Davi Cireng Aisyah Aziz, pujaanku.

0: Apa kabar ning sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Last but not least, teman Prodo, kalau kita ngomongin soal Sarah Firjani ya, dia ini juga memandang, dia ini punya pemandangan, cara pandang yang unik lah ya tentang penghargaan, dimana dia ini bilang kalau ternyata penghargaan mahasiswa berprestasi itu bukan sekedar soal gelar pribadi gitu loh. Kalau misalkan ada kesempatan dan kemampuan ya, dia bakalan amanah sampai esensi atas penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi ini jadi hal yang bisa terus dia bagi gitu loh teman Prodo. Mungkin ini ya alasan kenapa namanya ini terus muncul di banyak ruang. Bukan cuma karena pintar, tapi emang dia ini juga berhasil bikin kayak kepintarannya dia terasa relate lah ya untuk semua orang. Anyway, sudah mau merapat di jam 5 sore teman Prodo. Artinya Sulis juga doktinya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakal dilanjut lagi bareng sama suara share lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune. Sulis pamit, selamat sore, selamat Hari Raya Idul Adha teman Prodo. Di rasa, di rasa.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali.

0: kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
3: Sore Ceria.
4: Sore Ceria.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 난 멍청해.
1: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 di sore ceria nih. Gimana Idul Adha kamu teman Pro 2? Sudahkah kamu mendapatkan daging sapi yang banyak itu? Tapi kalau kita ngomongin soal Idul Adha ya teman Pro 2, kalau di zamanku dulu nih pas masih kici-kici tuh teman Pro 2, pas masih kecil itu hobinya tuh ya datang ke masjid untuk ngeliatin sapi atau kambingnya. Itu sudah yang kayak yang mana ya, yang mana yang bakal dipotong gitu. Karena kalau kita ngelihat ya, kadang tuh ada aja teman Pro 2. Bahkan kalau kamu ngelihat sekarang-sekarang di mungkin di sosial media gitu, pasti ada aja yang namanya kurban kor. Ada sapi lepas lah atau kambing lah yang lepas. Tadi aja barusan aku ngelihat ada di sosial media teman Pro 2. Bahkan ini sapi ya, baru dilepas dari katanya tiba-tiba nyemplung tuh ke paret teman Pro 2. Gimana coba? Kayak kalau kita mau naikkan sapinya juga nanti dia ngamuk gitu kan. Jadi memang ada aja lah kejadian kalau misalnya kita nih lagi Idul Adha gitu. Apalagi kalau kita ngomongin saat masa kecil dulu tuh, aku paling sering banget kalau sama teman-temanku kayak kita ngelihatnya dari malam tuh. Biasanya kan jalan malam-malam, kita main kayak kawan kecil main malam ya. Ya zaman dulu kan namain HP ya teman Pro 2. Jadi kayak ya udah kita main pas malam-malam tuh kita ngeliatin, tebak-tebakan sapi yang mana yang duluan yang dipotong. Tapi kadang ada beberapa sih yang dikasih nomor gitu sih teman Pro 2. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin di tempatmu nomornya itu cuman label aja atau memang urutan ya, aku nggak tahu. Tapi kalau di tempatku sih biasanya itu nggak ada nomornya teman Pro 2. Jadi kayak kita tebak-tebakan aja, ini yang mana nih gitu. Terus kita juga kadang bisa ngeliat, ini ada yang ngamuk nih, bentar lagi nih ada yang ngamuk nih. Dan bener. Waktu itu aku pernah ngeliat ada yang keseruduk gitu teman Pro 2. Jadi kasihan banget, jujur memang kalau kita ngomongin Idul Adha ada aja gitu, waktu kecil pun seperti itu. Nah buat kamu teman Pro 2, ada yang ngerasain itu juga? Atau mungkin kamu tipe yang kayak aku juga, kalau Idul Adha sukanya datangnya tuh pas mau deket-deket pemotongan tuh, kayak sudah mau lihat, kapan nih dipotong. Bisa gabungan di WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @rrpro2samarinda dan di aplikasi RRI Digital teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Good FM.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
7: Tenang, kabel. Mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
6: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
1: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
6: Nanti? Kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Hari paling kan tuh kan. Hari paling spesial dari Barcelona Bestan di teman Pro 2. Lanjut lagi nih ya, kita masih ngomongin soal gimana sih kalau Idul Adha ini ya sebagai bocil-bocil. Aku enggak tahu ya bocil yang zaman sekarang gimana. Tapi kalau aku lihat dari perumahanku tadi sih teman Pro 2 masih banyak banget kok bocil-bocil, alhamdulillah ya, yang suka menonton sapi dan kambing gitu ya. Kadang tuh gimana ya kalau kita ngomongin zaman dulu, memang zaman dulu tuh seru banget teman Pro 2, yang dimana kita tuh kalau sama teman-teman, kalau sudah namanya Idul Adha itu ya pasti dari malam sudah ikut takbiran, terus besok paginya kita pagi-pagi gitu ya langsung kita harus datang, pokoknya mau lihat sapinya nih yang mana nih yang disembelih nih teman Pro 2 gitu ya. Jadi bahkan ada aja kayak mungkin dulu-dulu tuh ya teman Pro 2 ada yang main bola dulu di lapangan sambil nunggu dagingnya dibagiin gitu ya. Dan memang kalau kita ngomongin masa kecil pas Idul Adha itu adalah hal yang paling seru banget. Karena mungkin kalau zaman sekarang gitu ya, kalau kita ngomongin kita yang sudah umurnya, kita gak tua-tua banget sih teman Pro 2 Genzi-Genzi ini ya. Tapi kan sudah masuk di 20-an ya teman Pro 2, yang dimana kita itu sudah yang ya udahlah datang ambil, kalaupun nggak ngambil juga kadang dianterin gitu ya. Dan kita tuh kadang mager aja gitu loh teman Pro 2 untuk kayak ih capek ah nggak usah lah ah nanti aja lah ngambil lah gitu. Kalau dulu waktu kecil teman Pro 2 mana ada capeknya, mana ada kita yang kayak mager nanti dianterin aja. Nggak ada, kita belum dipotong aja sudah di situ teman Pro 2 udah yang kayak Mana nih? Ayo kita main dulu di sini gitu. Bahkan kalau aku dulu sih lebih ke arah sama teman-temanku, mungkin kita bukan yang tipe yang main bola sambil nunggu teman Pro 2. Kita cuma yang nunjuk-nunjuk sapi, terus kayak ini nih sapinya gede nih. Kira-kira enaknya dimasak apa ya? Weh, sudah kecil sok-sokan mau masak gitu loh teman Pro 2. Padahal mau masak apa gitu loh sebagai anak kecil gitu ya. So teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas lagi nih gimana masa kecil kita itu ya, kalau sudah ngomongin Idul Adha ada aja kelakuannya yang dimana kita ya mungkin ada yang iseng gitu ya. Tapi gak boleh ya teman Pro 2 iseng-iseng sama sapinya. Kasihan sapinya.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

Okay, teman pro 2 kita lanjut lagi. Yang di mana ya? Kalau kita ngomongin soal ya, namanya Idul Adha, berarti kan kita nih sebagai bocil-bocil. Iya, sebagai bocil-bocil. Sebenarnya anak kecil tuh ada aja gitu. Kalau kita ngomongin soal makanan kali ya. Kalau kita ngomongin makanan, di mana Idul Adha khas banget teman pro 2 sama persatean gitu ya. Sebagai anak kecil biasanya tuh sok-sokan tuh teman pro 2, langsung kayak, "Wih, ini mah bisa kita bikin sate, sate sapi gitu, sate kambing." Kira gampang. Jadi waktu dulu ya, waktu SD itu teman pro 2 sering banget yang kayak, "Ih, kayaknya seru deh bakar-bakar sate gitu ya." Kayak sebenarnya sih sebagai anak kecil kita kan gak tahu ya seberapa susahnya memotong daging sapi gitu ya. Karena kita ngerasa ya udah tinggal cucuk, bakar, makan gitu. Padahal tidak sesimpel itu. Namanya juga anak kecil kali ya teman pro 2 untuk hal yang ini ya teman pro 2. Normalisasikan namanya juga anak kecil, tapi untuk hal yang seperti ini. Bukan yang mucil ya. Jadi untuk anak kecil gitu ya. Kayak kita ngelihatnya, "Ih, ini bisa nih bikin sate nih." Atau mungkin lebih ke arah ketika Idul Adha, keluargamu tuh tipe masak apa nih teman? Tipe masak apa? Tipe keluarga yang masak masakan apa? Nah itu baru betul. Jadi masakan apa gitu yang khas dari keluargamu teman pro 2? Karena misalnya kalau kita ngomong Idul Adha, ada yang bikin rendang gitu ya. Habis itu ada yang bikin gulai, ada yang bikin sate yang aku bilang tadi. Belum lagi misalnya kamu dapat kambing, biasanya ada yang bikin namanya ini ya, menu yang selalu diributin orang ketika lagi di acara nikahan gitu ya. Atau akikahan juga. Biasanya orang rebutan makan kambing guling. Biasanya tuh ya teman Fredo kalau dapat kambing, ada aja tuh yang pengen masak kambing guling. Atau mungkin lebih ke arah masak kayak apa ya? Kalau yang sekarang-sekarang sih teman pro 2, ada sih orang ngasih tips masak steak. Wih, steak dari daging kurban gitu ya. Tapi jujur ya, aku belum pernah nyoba sih teman pro 2. Tapi memang ada beberapa yang bilang sukses, ada yang bilang ya sama, keras gitu ya. Karena beda. Maksudnya tuh bukan berarti sapinya enggak oke, enggak, tapi lebih ke arah memang sapi yang didapat kurban ya memang bukan dibuat steak ya teman pro 2, karena steak itu khusus dagingnya. Kita enggak bisa yang kayak harus sama rasanya kan sama-sama daging sapi. Ya enggak lah, enggak bisa gitu. Jadi buat kamu teman pro 2, kamu tipe yang masaknya gimana nih di rumah kamu? Apa sate atau gulai atau mungkin seperti yang aku bilang, mungkin mulai-mulai pakai steak gitu. Tapi ada beberapa teman pro 2 aku lupa nih mention satu yang sering banget orang bikin. Daging goreng. Nah tuh, kamu pernah gak ngerasain teman pro 2? Jujur aku dulu suka sih. Kalau sekarang kalau pengen banget baru aku mau. Karena itu tuh daging sapi teman pro 2. Kalau gak salah ya cara masaknya nih, correct me if I'm wrong, bisa gabungan di Instagram buat kasih tahu aku. Nah kalau bikin daging sapi goreng tuh teman pro 2, itu tuh caranya kalau gak salah yang pasti diasinin dulu, dikasih air asin gitu ya. Karena memang sensasinya tuh crispy dan asin gitu. Jadi kalau kita makannya itu pakai sambal aja, dan kalau mungkin kamu tipe yang suka pakai kecap kayak aku, bisa nasinya kamu kecapin, terus dagingnya pakai sambal gitu ya. Terus dagingnya tuh crispy dan asin. Enak banget teman pro 2. Nah, kamu sudah di sore nih ya. Ini sudah di jam 17.49. Artinya kamu sebentar lagi. Berarti kamu sudah banyak makan di tempat keluarga. Nah, kamu lagi makan apa teman pro 2? Apakah kamu lagi mendengarkan aku dengan makan gulai? Atau makan rendang kali ya? So, teman pro 2, aku bakal lanjut lagi nanti balik di jam berapa. Nanti pokoknya di habis maghrib lah teman pro 2. Karena kita bakal masuk di zona petang dan azan maghrib di 18.15. So, stay tune terus di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi. Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: 15 detik berharga.
4: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
3: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be

88,5 FM teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Kita masuk setelah zona petang nih ya. Dan masih kita lanjut soal Idul Adha nih teman Pro 2, yang dimana masih bocil-bocil kita kalau Idul Adha ngapain aja ya. Satu, tadi aku sudah bilang kita nontonin sapi-sapinya gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal nostalgianya ya teman Pro 2, karena kalau ngomongin Idul Adha zaman waktu bocil nih ya, itu tuh sebenarnya ngajarin kita tentang berbagi, terus kebersamaan, yang dimana kita selalu menunggu momen-momen dimana kita tuh ya gimana ya, kita tuh suka aja gitu loh teman Pro 2. Mungkin kalau sekarang, mungkin kalau kita ngeliat mungkin ada beberapa yang suka, tapi ada beberapa yang mungkin kayak capek ah gitu, ah mager ah di rumah aja gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal nostalgia sebagai kita bocil gitu ya waktu itu, pasti itu hal yang luar biasa gitu loh. Dan kenangan itu gak bakal bisa hilang teman Pro 2. Jujur aku juga masih ingat banget dulu, suka banget main-main ke masjid gitu ya untuk ngeliatin sapi-sapinya ada berapa, dan sapi yang mana dulu yang bakal dipotong, atau bahkan kita kayak ih nih sapinya gede nih, yang ini kecil gitu. Jadi kayak seru-seruan aja gitu loh teman Pro 2. Mungkin kamu ada yang ngerasain hal yang seperti itu juga, karena memang I don't know teman Pro 2, apakah di, ya kita gak bisa bilang aku muda banget, gak bisa bilang aku tua banget gitu ya, tapi aku di zamanku gitu ya, ya mungkin kamu ada yang ngerasain di zaman-zaman Gen Z gitu teman Pro 2, ya seru aja gitu kalau di zaman sekarang kita bandingkan sama yang zaman sekarang, yang mungkin kalau di zaman sekarang orang-orang gak terlalu apa ya, gak terlalu ikutin nonton gak tuh sampai ya ngikutin ngeliatin sapi gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau bisa sih ya, ini salah satu apa ya, hal yang harusnya sih bocil-bocil, walaupun sekarang mungkin mereka lebih suka main HP, suka main game gitu ya, tapi kayaknya sih harusnya ya, karena tadi aku ngeliat pun di perumahanku masih banyak kok bocilnya teman Pro 2, tenang aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa kabar di sana?
4: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
4: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Rangga.
1: Cinta.
3: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Cinta, udah sini curhat aja di Jaga Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM. Teman-teman.

And that's it teman Pro 2 di sore ceria hari ini ya. Jadi intinya tuh kalau mau ngomongin Idul Adha teman Pro 2, memang ya namanya zaman kecil ya, itu jadi salah satu hal yang bikin kita banyak cerita untuk pada masa dewasa gitu ya. Jadi kayak idul itu ya, karena seru banget memang teman Pro 2. Karena itulah kita kalau di Idul Adha ya teman Pro 2 itu jadi nostalgia dan banyak maknanya. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya yang lagi di rumah mungkin lagi makan daging gitu ya. Ya, nikmatin ya teman Pro 2 dan selamat hari raya Idul Adha nih teman Pro 2. Nanti aku akan balik lagi teman Pro 2 di Tonight Corner di jam 7. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: FM terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Ini Indonesia.
4: Tarikan Jakleto. Tarian anggun dari suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang dikenal dunia dengan sebutan Tari Gong. Tari Kancat Leto biasanya dibawakan oleh penari perempuan, mengenakan pakaian adat Dayak yang indah, berhias manik-manik warna-warni, serta hiasan kepala dari bulu burung enggang. Dalam tarian ini, penari berdiri di atas gong besar sambil menggerakkan tangan dengan lentik, menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak. Gerakannya halus, seperti angin yang berhembus di hutan Kalimantan. Tak hanya indah, tarian ini juga mencerminkan keluhuran budi, keanggunan, dan kearifan masyarakat Dayak Kenyah. Tahukah kamu, tari Kancat Leto sering disebut tari gong karena memang ditarikan di atas gong sebagai simbol keseimbangan dan keanggunan. Uniknya, setiap gerakan tangan penari memiliki makna. Ada yang melambangkan kehidupan, doa, hingga hubungan manusia dengan alam. Kini, tari Kancat Leto tidak hanya dipentaskan dalam upacara adat Dayak, tetapi juga sering ditampilkan dalam festival budaya hingga panggung internasional.

Sahabat di jam 7 teman Pro 2 balik lagi nih bareng aku Habibie dan kita masuk ke ngomongin. Kenapa sih Habibie? Oke teman Pro 2, jadi aku tuh ada baca nih teman Pro 2 yang dimana nih data nunjukin kalau laki-laki di Indonesia itu lebih lama bersekolah dibandingkan dengan perempuan. Jadi data terbaru tuh ya teman Pro 2 dari Our World in Data dan UNDP Human Development Report 2025. Ini tuh nunjukin kalau laki-laki Indonesia masih punya rata-rata lama sekolah lebih tinggi dibanding perempuan. Dalam data tersebut rata-rata lama sekolah laki-laki di Indonesia mencapai 9,2 tahun ya. Jadi sementara perempuan berada di angka 8,37 tahun teman Pro 2. Jadi selisihnya memang gak terlalu jauh sebenarnya, tapi masih menunjukkan nih ada gap teman Pro 2 pendidikan berdasarkan gender di Indonesia nih ya. Jadi data ini sendiri tuh mengukur average years of schooling atau rata-rata lama pendidikan formal yang ditempuh penduduk, bukan tingkat kepintaran atau kualitas pendidikan ya teman Pro 2. Jadi beda nih. Dan memang kalau kita ngelihat seperti ini ya, karena kalau kita ngomongin soal Indonesia nih, laki-lakinya lebih lama sekolahnya. Ya mungkin lebih ke arah laki-lakinya malas. Enggak lah teman Pro 2. Memang ya kalau kita ngomong kan berarti bukan sembarang ngomong ya. Karena memang sudah dibuktikan juga dari data terbaru dari Our World in Data dan UNDP Human Development Report gitu loh. Jadi bukan asal-asalan kayak ah laki-laki mah lama emang anunya apa bersekolah dibanding perempuan. Ya enggak juga teman Pro 2, karena ya beda gitu ya. Dan lama sekolah sama lama lulus itu beda juga ya teman Pro 2. Jadi kayak maksudnya pendidikannya banyak yang melanjutkan gitu loh teman Pro 2. Makanya kalau kita ngomongin soal ini ya kita lihat aja dari data tersebut ya sudah jelas banget kalau memang ada gap antara laki-laki dan perempuan untuk mencapai sekolahnya sendiri. Tapi bukan berarti gapnya jauh banget, karena memang tadi di 8,37 sedangkan laki-laki di 9,2 tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Detik berharga.
2: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa.

0: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, kalau kita ngomongin sekarang mungkin kamu lagi di tingkat akhir atau lagi fresh graduate gitu. Nah, ada 5 sektor nih teman pro 2, 5 sektor kerja yang sekarang tuh dicari banget di 2026. Yang dimana yang pertama ada AI yang sekarang itu tuh jadi kebutuhan bisnis banget. Yang dimana talenta AI dibayar tinggi banget teman pro 2. Karena ya langka dan berdampak besar pada efisiensi. Skill utama yang pasti kamu harus punya prompt, engineering, machine learning, dan analisis data ya. Dan mungkin yang kedua teman pro 2 ada profesi energi terbarukan dan sustainability. Yang sekarang tuh dicari karena tuntutan regulasi lingkungan. Yang dimana gajinya tinggi juga teman pro 2 karena ya berperan penting bagi kepatuhan dan reputasi perusahaan. Skill utama ada ESG, audit energi, dan regulasi lingkungan. Yang ketiga nih, ini yang paling menurutku ya, kayak yang ketiga ini memang yang sangat-sangat dicari sih, cyber security teman pro 2. Jadi cyber security analis ini itu dicari karena ancaman kebocoran data itu sekarang makin meningkat ya, dimana karena itu tuh untuk melindungi bisnis dari kerugian besar. Dan skill utamanya yang pasti ada ethical hacking, ada enkripsi, dan keamanan jaringan. Yang keempat ada profesi digital storytelling nih teman pro 2, yang dimana sekarang tuh dicari karena brand butuh konten yang kuat dan relevan, dimana gajinya tinggi juga karena dampaknya langsung pada penjualan. Skill utama ada video pendek, terus storytelling, dan yang paling penting adalah menganalisis tren media sosial. Dan yang terakhir teman pro 2, mungkin ini kamu jarang dengar, tapi ada yang namanya health tech atau health technology yang sekarang tuh dibutuhin karena berkembangnya layanan kesehatan digital. Skill utama yang harus kamu kuasain teman pro 2 ada telemedicine, ada administrasi kesehatan digital, dan komunikasi publik tuh. Dan teman pro 2 itu aja ya buat ngomongin hari ini, dan ini sudah di jam 19.50 nih. Waktunya aku habis pamit undur diri karena aku sudah nemenin kamu dari jam 5 tadi ya, kita sore ceria untuk ngobrolin soal gimana sih masa lalu kita ketika masih kecil-kecil tuh nungguin sapi-sapi terus kambing-kambing disembelih gitu ya, sambil ayam. Ngitungin ada berapa ayam, boleh tapi jarang sih, bebek gak ada sih kak. Kenapa tuh? Apa tuh? Enggak dong, serem dong kalau gitu. Kalau aku mah kurbannya ini kak, ikan. Ikan disembelih kan, dibersihin. Iya, ikan teri yang kecil-kecil itu teman bro. Iya, betul. Oke teman bro 2, waktunya aku habis pamit undur diri karena setelah ini akan dilanjutkan dengan Kak Vera dia yang sudah ada di
1: sini. Habis ini Habibie lanjut lagi kok.
0: Bohong. Iya, aku lanjut lagi sampai jam 1 malam. Yeay. Enggak jadi teman bro 2, langsung Kak Vera ajalah ya. Oke, waktunya aku habis pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Jam 8 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendiksi Saintek Teman Pro 2 Brian Yuliarto buka suara soal isu dugaan pemalsuan riset yang dilakukan oleh warga negara Indonesia WNI dalam Konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Disease atau ISPPD di Denmark. Brian sendiri menyebutkan pihaknya tengah melakukan pendalaman mengenai dugaan riset palsu yang dilakukan oleh WNI tersebut. Dia berujar, pendalaman dilakukan untuk mencari fakta dan status WNI tersebut. Informasi selanjutnya, Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Prabowo diketahui tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke negara tersebut. Ia tiba di Bandara Orly, Paris, Selasa 26 Mei pagi. Informasi terakhir, Timnas Indonesia telah menggelar latihan perdana pada Selasa 26 Mei sebagai persiapan untuk Piala AFF 2026. Latihan perdana ini berlangsung di Stadion Madia Jakarta Selasa pagi. Sejumlah pemain sudah hadir seperti Marcelino Ferdinand hingga Sadil Ramdhani. Demikian untuk Pro 2 Update.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

Hai teman Pro 2, barengan suara siar Veranino yang bakal temenin kamu sampai di jam 10. Karena ini adalah spesial Idul Adha. Jadi kayak all penyiar itu hadir. Makanya kalau kamu mungkin dari tadi dengerin dari pagi sampai nanti malam, ini kok semua penyiarnya ada suaranya ya? Karena ini spesial Idul Adha teman Pro 2. Jadi gimana? Itu dapat daging dari dari ini ya, apa maksudnya saudara-saudara kita yang mampu untuk berkorban. Gimana? Udah dimasak dulu kah? Atau kamu tipe orang yang dikasih langsung masukin dalam freezer, entar-entaran aja deh dimasaknya. Kamu boleh loh gabungan sama aku ya, ceritain keseruan Idul Adha hari ini sambil aku ngasih informasi-informasi yang pastinya seru abis, spesial banget di momen Idul Adha ini.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.
4: FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Aku dari tadi tuh ya ngeliatin orang-orang pada kurban. Ih, seru banget, ramai banget. Ya Allah, tadi tuh aja aku ke Lobakung itu ngeliat banyak banget sapinya, di sekitar 15 atau berapa gitu teman Pro 2. Terus ngeliatin adik-adik itu, adik-adik kecil yang mereka itu pada ini loh, pada antusias banget ngeliatin sapi-sapinya, terus kayak ngasih makan sapi-sapinya gitu teman Pro 2. Ih, seru banget pokoknya. Tapi emang kalau ngomongin soal budaya dan tradisi yang ada di Indonesia ketika Idul Adha tuh memang beda-beda banget ya. Banyak banget kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Ih, kegiatannya apa aja tuh Kak Vera? Kalau di Jogja sama Solo tuh biasa ada tradisi grebek besar. Jadi ini tuh ciri khasnya biasanya ada gunungan. Jadi tradisinya berjalan hampir sama sih, kayak nampilin arak-arakan gunungan berbentuk kerucut tersusun dari hasil bumi, kayak ada sayur mayur, buah, aneka makanan. Terus kamu tahu nggak, biasanya kayak gini ini suka direbutin gitu loh teman Pro 2 buah-buahannya, karena kalau ada yang bisa ngedapetin artinya tuh kayak itu simbol, oh ntar kita bakal dapat keberuntungan nih gitu. Sebenarnya untuk seru-seruan aja sih teman Pro 2 ya. Karena menurut aku yang namanya budaya dan tradisi itu memang harus terus kita jaga, jangan sampai punah.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Benar, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen dengar lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Apa buang ke sungai ya?
2: Ah, udah. Buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

dengan Pro2, emang ada fakta-fakta apa lagi sih terkait tentang Idul Adha di Indonesia yang seru abis? Kalau di Madura, itu masyarakat Pulau Madura punya tradisi toron dan nyalasi ketika Idul Adha. Jadi toron ini tradisi pulang kampung para perantau Madura menjelang hari raya untuk ngumpul barengan sama keluarga. Setelah itu masyarakat melaksanakan nyalasi, yaitu penyembelihan hewan kurban. Biasanya disembelihnya tuh di halaman rumah atau masjid, dan daging kurban diolah lagi jadi hidangan khas kayak sate, gulai kambing untuk disantap barengan sama keluarga dan juga tetangga.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Warga Semarang juga ngerayain Idul Adha melalui tradisi apitan. Itu adalah bentuk rasa syukur Taman Pro 2. Jadi dalam tradisi ini, hasil pertanian dan peternakan itu biasanya diarak, terus dibagiin deh sama masyarakat. Dan tradisi apitan ini juga ngajarin nilai kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

teman-teman Produce, stay tune terus. Aku masih lanjut temenin kamu dari jam 9 sampai dengan jam 10 nanti. Ada lagu baru kan dari The Overtune, Sampai Kapan. And next kita ketemuan dulu barengan Girls' Generation dengan singlenya Summer Night.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang

0: kesempatan di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

teman Pradua. Hai Kakak Nita, bagaimana kurbannya? Oh, kurban perasaan katanya ya. Ya Allah, kasihan banget. Pantas wajahnya kayak semakin bahagia gitu habis kurban perasaan. Eh BTW, selamat ya Kakak Nita, udah semhas. Dan selamat buat teman Pradua yang sudah melangkah ke babak selanjutnya. Beri applause, tapi tenang, bentar lagi akan ada pendadaran. Tapi ada loh yang gak pendadaran ya. Ada, kayak Nita ini anak Ilkom Unmul. Jadi katanya dia tuh kayak upload jurnal gitu loh teman Pradua. Tapi tetap semangat. Eh BTW ya, kalau ngomongin soal Idul Adha, tadi kan aku habis dengerin gitu ceramah-ceramah. Ngeri banget ya si Vera Nino. Jadi ketika Idul Adha gini tuh, kemarin apalagi ya ketika hari Arafah, itu kamu harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta teman Pradua, kayak ya Allah tolonglah, lembutkanlah hati dosenku, buatlah dosenku mempermudah jalanku ya Allah, kayak gitu-gitu loh, semoga aku cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi kalau udah dapat kerja duluan, alhamdulillah, karena aku dulu tuh teman Pradua adalah orang yang emang ketika kuliah, alhamdulillahnya adalah aku udah dapat kerja duluan. Jadi kayak nggak apa ya, ketika udah lulus pun udah nggak begitu pusing ya kan. Jadi bersyukurlah kalau kamu apa ya, di sela-sela kesibukan ngurus skripsi ternyata sambil kerja ya kan, lumayan daripada yang diam-diam aja. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kamu pun, aku maunya fokus kak, itu it's okay teman Pradua, nggak apa-apa. Jangan langsung patah hati ya, jangan patah hati ya, patah semangat aja. Oh nggak dong, harus tetap semangat. Aku temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi kalau memang kamu pengen galau, aku temenin aja kok gak apa-apa. Barengan sama lagu yang seru-seru pastinya. Hanya di Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rangga.
3: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM.

Jadi ya teman Pro 2, aku tuh kemarin malam benar-benar tadi malam sih, tadi dini hari enggak sih, bukan tadi malam ya. Jam 1 kebangun, jam 2 kebangun, terus kayak kepikiran yang kenapa ya kok aku disuruh untuk bangun tidur mulu nih. Akhirnya aku berdoa kayak minta sama Allah apa yang pengen aku minta gitu tadi malam. Terus karena aku lagi enggak bisa sholat kan, ya udah jadi aku tuh benar-benar yang meminta sama Allah kayak, ya Allah semoga kalau jalanku begini dan begitu gitu-gitu teman-teman Pro 2. Benar-benar memang yang aku tuh cry abis, sedih banget malah tadi malam itu. Kayak ya udah deh, kata mami aku bilang gini, kalau misalkan kamu emang lagi gak bisa sholat gak apa-apa, tapi kalau nanti kebangun dini hari berdoa aja, minta apapun yang kamu mau gitu. Karena kan spesial ya teman Pro 2, hari Arafah. Jadi orang-orang di sana pada ini kan, mereka tuh sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi kita yang di sini ya udah kita kalau bisa puasa gitu loh teman Pro 2. Tapi emang jujur ya, aku tuh tipe orang yang kalau misalkan curhat sama Tuhan, aku tuh bukan tipe yang puitis. Jadi kayak benar-benar gini, misalkan contoh ya, ya Allah pengen banget deh, bisa nggak sih ya Allah hari itu dapat ada kayak duit 100.000 gitu masuk. Jujur ya Allah, kenapa ya kok rasanya tuh. Nah aku tuh kayak gitu kalau curhat sama Allah sama Pro 2. Gak bisa tuh kayak orang-orang yang kayak, apalagi kayak kemarin ya, ada tuh Tasya Farasya bilang, dia itu kalau udah curhat sama Tuhan bawaannya tuh puitis banget, omongan-omongan yang keluar dari mulut itu benar-benar yang manis-manis, yang indah-indah. Nah aku tuh gak bisa banget untuk berkata-kata yang indah kayak gitu. Jadi ya udah kayak orang curhat sama teman gitu loh. Karena aku kayak pengen ngerasain bahwa aku dekat banget nih sama Tuhan. Maksudnya tuh bukan dekat aku anak yang ini banget ya, bukan, maksudnya kayak dekat, kayak berasa aku sekarang lagi dekat banget nih gitu.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: baik kamu. Pro 2 FM.
1: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Semoga di tahun ini, di 2026 sih, aku selalu berharap ya teman Produa, selalu banyak kebahagiaan dan keberuntungan yang datang. Karena yang pastinya namanya manusia, ketika mendapatkan suatu ujian, pengennya dapat hadiah yang habis ini. Mungkin ini adalah hal yang aku inginkan, tapi ternyata Tuhan mengganti dengan yang hal yang lebih lagi, lebih besar lagi, dengan penuh kebahagiaan. Aku tuh percaya banget tau, misalkan nih contoh, tahun ini kamu pengen banget bisa beli HP baru. Ternyata sama Tuhan, tahun ini gak dikabulin. Kayak sedih banget rasanya, ya Allah kok pengen beli HP baru aja rasanya gak bisa banget. Aku ngeliat A, B, C, D kok bisa banget. Ternyata dikabulin Tuhannya tahun depan. Dan ternyata kamu dikasih HP-nya yang lebih mahal dari itu, sanggup untuk membelinya. Atau tiba-tiba malah kamu dapat undian door prize. Kita gak pernah tahu. Kayak, oh iya ya, mungkin kalau misalkan tahun lalu aku dapatnya, tahun ini akan seperti ini gitu loh. Makanya aku tuh benar-benar percaya banget sama kalimat yang berbaik sangkalah sama Tuhan gitu loh. Karena apapun yang diberikan sama Tuhan itu adalah yang terbaik buat kamu gitu. Banyak-banyak ini apa namanya, muhasabah diri gak sih namanya teman Produa ya. Tapi bener-bener gak apa-apa tahu. Agak-agak gimana gitu ya Vera malam ini ya, maklum habis momen-momen Idul Adha, ketemu sama orang-orang, mendengarkan cerita orang A, B, C, D yang ternyata memiliki hidup yang menurut aku, wah lagi-lagi aku harus banyak bersyukur nih dengan hidup yang aku punya saat ini. Karena banyak ternyata orang-orang yang mengalami hidup yang sangat tidak nyaman banget, kegelisahan dan lain-lain itu. Jadi banyak-banyak bersyukur dan juga berbaik sangka ya teman Produa.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
4: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
5: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Udah mau jam 10 malam, teman Pro 2, di rumahmu masih ramai banget enggak sih, kayak keluarga yang pada datangan ya kan, seru banget. Aku tuh dulu selalu pernah selalu punya cita-cita itu adalah punya keluarga yang super duper banyak banget sebenarnya. Kenapa alasannya pengen punya keluarga yang super duper banyak? Biar kalau misalkan lebaran itu tuh rame teman Pro 2 yang datang ke rumah, terus kayak foto bareng. Karena selama ini tuh ya foto cuma dengan orang tuaku, adikku, terus sekarang nambah suami aku gitu kan. Gak yang datang ke rumah keluarga ABC, jadi kayak gitu foto ya rame-rame gitu, kayak kumpul di satu tempat gitu, gak pernah banget ngerasain. Makanya kadang suami aku suka bilang kalau ke keluargaku misalkan, ini kita lebaran mau kemana ya gitu. Karena dikit banget yang didatangin teman Pro 2. Terus kayak Idul Adha gini, kemana ya gitu. Dan untungnya adalah banyak orang-orang yang ujung-ujungnya bukan orang lain tapi jadi keluarga gitu loh. Karena tadi keluarga gue gak banyak banget yang ada di Samarinda, teman Pro 2, hanya segelintir banget yang ketemunya setahun sekali, kalau gak Idul Fitri itu baru ketemu. Jadi kayak temen aku tuh udah kayak keluarga banget yang telepon, Fer ke rumah yuk gitu, ayo, terus kesana ke rumahnya. Kayak bangga banget gak sih? Apalagi temanku kayak bilang, iya Fer, aku ngundang kamu sama keluargaku, sama ada satu dua temanku lagi aja. Jadi kayak, oh senang, berarti kayak aku dispesialkan nih. Jadi ya alhamdulillah, mungkin keluarga gak banyak tapi teman yang akhirnya menjadi keluarga banyak. BTW ini teman Pro 2 ada yang sedang mau, kok sedang mau, ada yang nelpon. Di ujung telepon ada halo, selamat malam. Aduh, batuk Pak.
1: Kada.
0: Kada. Jadi kayak apa nih Pak? Lagi Idul Adha nih, Bapak Wahyu.
1: Bapak.
0: Oh iya.
1: Aduh, aku aduh. Jadi bapak.
0: Bu. Waduh, salah lagi, nanti aku jadi kayak wanita kayak dia lagi.
1: Kenapa masih nyinggung yang itu?
0: Karena kan itu apa tadi, wanita terfreak, terabsurd ya kan?
1: Iya, itu lain aku. Itu teman Anda.
0: Oh iya, benar. Gimana Idul Adha tahun ini yuk? Di tempat kamu ramai banget nggak?
1: Ya, lebih ramai dari kemarin.
0: Kalau kemarin iya dong, kan hari ini Idul Adhanya.
1: Bukan maksud aku gitu, aku serius loh.
0: Oh iya iya.
1: Tahun kemarin
0: maksudnya. Oh tahun kemarin, emang kenapa tahun kemarin?
1: Ya tahun kemarin ya lebih ramai aja daripada tahun kemarin maksudnya.
0: Oh.
1: Gitu, kemarin itu cuma ada berapa ya? Satu kayaknya, satu atau dua sapi ya.
0: Oh iya, kalau tahun ini?
1: Tahun ini ada tiga sapi, dua kambing, domba.
0: Oh,
1: tapi nggak diadu domba loh ya?
0: Iya loh, kan kita nggak suka ngadu domba kan ya?
1: Betul.
0: Karena kalau misalkan ngadu domba itu bisa memperpecah
1: suasana.
0: Bener.
1: Pecah suasana.
0: Memperpecah
1: suasana tuh ngelawak tiba-tiba.
0: Oh bener. Oh iya bener. Kayak Wahyu kan suka ngelawak, ada aja lawakannya. Tapi kamu ada puisi nggak malam ini yuk?
1: Oh iya ada.
0: Pengen dengerin dulu kali ya.
1: Kamu yang bacain atau
0: kamu,
1: aku?
0: Kamu aja dong yuk.
1: Oh gitu. Padahal kalau Anda yang membacakan itu merdu loh.
0: Aduh enggak, aku mah jadi ngelawak. Ih jujur ya yuk, aku itu ya teman Pro 2 sering gak pede untuk membacakan puisi gitu loh. Takut orang gak kena aja.
1: Iya kemarin kan Anda sempat bilang ya, kalau Anda tuh gak suka, bukan gak suka ya, kurang suka lah kalau ngemsi gitu.
0: Bener, aku kurang. Iya lagi, aku kurang suka banget. Aku tuh ngemsi kepaksa, jadi aku selalu bilang sama temanku ya, kayak kalau ngemsi ya udah, kalau kalian emang mau nikah aja aku baru ngemsiin. Kalau misalkan aku dapat, memang dapat ini loh yuk, kayak misalkan ada orang yang butuh MC, nah gitu aku gak mau yuk, males banget, gak suka.
1: Oh gitu, Anda kayaknya harus banyak belajar sama Saparudin.
0: Aduh, itu gak usah ditanya, itu sudah MC hits happening. Aku gak suka yuk. Lebih suka jadi orang di belakang layar, nah itu aku banget. Jadi
1: ya,
0: kalau
1: sama sih.
0: Ya kan?
1: Nah, aku lebih ke introvert sih.
0: Nah aku tuh extrovert tapi yuk.
1: Aneh ya. Kenapa enggak suka keramaian?
0: Aku suka keramaian, tapi enggak suka nge-MC, males karena ribet nge-MC itu. Apalagi aku cewek, kayak butuh make up lah, butuh ini itu.
1: Takut salah ngomong juga mungkin ya.
0: Enggak sih. Aku cuman ribet di make up, yuk enggak bisa make up, pakai lipstiknya udah bersyukur.
1: Oh gitu. Tapi kalau tetap cakep ya, ya pede aja sih.
0: Gak apa-apa lah, yuk ku kasih aja kerjaan MC kepada para MC-MC hebat. Nanti kalau misalkan aku masuk juga, nambah saingan mereka.
1: Kasih ke Sulis aja gitu ya.
0: Iya bener. Mana puisinya?
1: Oh iya iya.
0: Iya bener.
1: Maaf.
0: Silakan Wahyu.
1: Boleh dihitung?
0: Oh boleh. 199.
1: Ya terserahmu lah.
0: Oke, 3, 2, 1.
1: Di bawah langit yang memar, berwarna jelaga, ketika jarum jam berdetak bagai cambuk besi, banyak jiwa lari bersembunyi di dalam ragu yang fana, tunduk pada nasib, menyerah pada sunyi, namun tidak dengan langkah yang terukir di sini. Kita adalah api yang menolak padam oleh badai, mengukir garis-garis tangan di atas kerasnya batu marmer ini, memahat mimpi dari puing-puing yang terurai. Biarkan malam merayap dengan sejuta misteri, dan hari esok datang membawa tantangan baru. Sebab di dalam dada ini ada kompas yang tak pernah mati, menuntun arah menuju puncak yang dituju, yang belum tentu juga itu menjadi yang pasti. Itu aja.
0: Wih, tapi jujur ya, puisinya Wahyu itu tuh selalu yang kayak cerita tentang suatu hidup, tapi harus semangat gitu loh teman Pro 2. Iya gak sih, yuk?
1: Gak tahu juga sih. Bah. Ya itu tinggal yang mendengarkan aja sih yang menilai.
0: Ini kamu tuh nulis puisi ini berapa lama, yuk?
1: Kalau puisi yang ini kemarin sih. Puisi kemarin kapan ya aku nulis ya? 3 hari yang lalu lah.
0: Tadi tuh apa? Puisi ini. Warna jenggala.
1: Hah?
0: Tadi katamu di awal tuh warna jenggala.
1: Iya.
0: Warna jenggala tuh warna apa, yuk?
1: Kayak warna jingga gitulah mungkin.
0: Oh.
1: Soalnya aku nyari di mana waktu itu ya, kata-kata yang bagus untuk suasana yang lirih ya, dan segala macam gitulah. Tiba-tiba aku nemu kata-kata kayak gitu.
0: Kata-kata jenggala.
1: Dia.
0: Ih, keren banget ya teman Pro 2 ya. BTW kamu pernah gak sih ngikutin puisi ini kamu? Puisi-puisi kamu gitu, yuk.
1: Gak pernah lagi.
0: Ih, semoga ntar ada kayak kompetisi untuk umum gitu kali ya. Jadi makanya biar
1: nyari-nyari juga sih.
0: Online-online gitu jarang ada ya?
1: Ya kurang nyari-nyari juga sih aku. Gak ada waktu untuk nyari-nyari untuk platform kayak gitu.
0: Karena sibuk dengan kegiatan rutinitas, apalagi hari ini ya, sibuk banget. Tadi gitu. Sapi berapa ekor, kambing. Berarti kamu dapat juga tuh, yuk.
1: Kambing iya dapat tadi, bagian dapat.
0: Udah dimasak cuma, belum, yuk?
1: Cuma aku enggak makan daging. Aku belum tahu ya.
0: Enggak, kenapa?
1: Aku enggak makan daging. Bukan enggak bisa sih, cuma kurang doyan aja. Jadi kalau dikasih daging itu enggak makan aku, dikasih ke tadi ada teman kesini, aku kasih ke dia aja.
0: Oh gitu. Wah, tahu gitu tadi aku suruh Habibi ke sana.
1: Waduh.
0: Biar diambil.
1: Iya, iya, siapa tahu Anda tadi tuh beruntung kan ngirim iya. Habibie ke sini. Dapat 3 bungkus tadi.
0: Wah, pasti Habibie senang banget tuh. Alhamdulillah dapat daging tambahan, bisa buat pentol. Nah, tapi kamu memang ngurangin makanan gitu atau kamu vegan gitu enggak?
1: Bukan juga sih. Aku ikan ayam masih bisa.
0: Ikan ayam, tapi kalau sudah daging tuh kayak kurang gitu rasanya.
1: Kalau bakso bisa.
0: Iya, aku tuh paling bisa lagi makanan-makanan gratis, aku senang banget yuk.
1: Wah, apalagi aku.
0: Iya, kayak kenapa?
1: Kalau gratis itu adalah makanan terenak di dunia itu.
0: Bener, kalau orang Jawa bilang ya, tadi itu kan aku habis ini lebaranan di rumah temanku. Gimana Fer rasanya? Enak? Ya iyalah, kan rasanya rasa bayar, tahu kan? Rasa bayar, nggak usah bayar. Ya elah, ketawaan. Baru namanya orang tua kan ya, bercandanya pasti kayak gitu-gitu kan yuk.
1: Iya, iya pasti. Kalau makanan yang gratis, kalau makanan yang seenak apapun, kalau tiba-tiba, wah harganya segini, nggak ada terasa itu rasanya sudah.
0: Bener lagi, kayak tiba-tiba kamu bayar makanan harganya misalkan nih lalapan 150.000, ayam sama nasi, ya Allah tuan pura dua.
1: Kayak di meme-meme di handphone itu kan.
0: Apa?
1: Di media sosial. Ada yang lagi makan di warung, tiba-tiba ada yang ngeprank gitu, nanya penjualnya.
0: Oh tahu tahu.
1: Penjualnya lalu bilang, nasi goreng ini berapa pak? Oh 80.000 satu, satu porsi. Padahal yang makan ini yang di warung ini belum bayar.
0: Eh, seru kalau
1: dia melongo gitu.
0: Seru kali ya kapan-kapan kayak ngeprank orang kayak gitu teman bro dua. Makanya itu pentingnya kita harus tahu harganya berapa.
1: Nah itu.
0: Karena aku pernah yuk, ya Allah ini pernah banget teman bro dua. Kayak shock banget pas bayar. Ya Allah aku makan udang. Udang ikannya tuh ikannya 2. Ya gitulah dia, udang sama ikan 3 biji. Ya Allah, bayarnya segitu aku nangis rasanya kayak

0: untuk Idul Adha. Kamu sendiri punya harapan gak sih untuk Idul Adha tahun ini? Setelah Idul Adha ini, harapan-harapan dan doa-doa?
1: Harapannya ya pastinya semua kurban kita yang kita kerjakan di tahun ini bisa menjadi ladang pahala kita. Ini salah satu ibadah yang kita lakukan, walaupun nggak sampai, bahkan setengah hari doang itu, motong sapi, kambing, itu akan jadi ladang pahala yang luar biasa, yang akan kita nikmati selama-lamanya. Jadi harusnya dikerjakan dengan baik, dan daging-daging itu juga diserahkan kepada orang yang memang membutuhkan. Harapannya di kurban kali ini bisa lancar semuanya. Alhamdulillah lancar-lancar aja tadi, nggak ada kendala apa-apa, nggak ada orang yang ditendang sapi juga. Kalau ditendang sapi sih kayaknya bakal viral itu sih.
0: Bener itu udah viral, masuk rumah sakit ya.
1: Iya itu ya, kasihan juga sih.
0: Iya, ya Allah. Oke, kalau gitu thank you banget ya Yuk.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Karena waktunya aku juga pamit nih Yuk, sekalian Yuk.
1: Waduh, pamit?
0: Iya, abis ini ditemenin sama suara Sir Lija Yuk.
1: Hah?
0: Iya.
1: Lija siapa lagi tuh?
0: Nuraha Liza.
1: Oh iya. Oh, kukira Anda sampai jam 12.
0: Enggak, karena spesial Idul Adha sama penyiar turun hari ini Yuk.
1: Oh, Begono.
0: Iya, Begindang.
1: Oh iya, Begindang.
0: Bayu, thank you banget ya.
1: Ya, makasih banyak.
0: Mohon maaf lahir batin ya, Yuk.
1: Ya, oh iya, sama-sama. Saya juga mengucapkan innal izin wal faizin untuk Veronino
0: Komala Putri. Thank you banget, Wahyu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, itu tadi obrolan Wahyu sekaligus menutup barengan sama aku, teman Pro 2. Abis ini ada suara Syaliza yang temenin kamu sampai jam 11 malam sebenarnya ya. Karena jam 11 sampai jam 12 ada musik pengantar kamu tidur tuh ya. Sambil tidur sambil dengerin Pro 2. Yaudah kalau gitu aku pamit and bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Woi, Flash L, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
4: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Tadi barusan udah sama Kak Vera ya, teman Pro2 di Jaga Malam pertama. Ini kali ini bareng lagi sama aku, Lija, bakal nemenin kamu. Mepet banget sih sebenarnya waktunya ya, sejaman doang nih teman Pro2 denger suara masku ya. Tapi aku mau ngucapin selamat Idul Adha dulu buat kamu ya teman Pro2. Kira-kira dapat sapi berapa kilo nih? Ya mudah-mudahan banyak lah ya tahun Pro2 ya, dibanding tahun lalu. Apakah sama bakal tahun ini juga mudah ya dapat lebih banyak lagi mungkinnya, jadi bisa dimasak bareng, dimakan bareng sama keluarga gitu ya tahun Pro2. Dan kalau kamu sendiri biasanya kalau makan daging ya itu biasanya dimasak apa tuh tahun Pro2? Kalau aku bareng sama teman-teman biasanya di iniin sih, dibakar, dioseng ya, atau kadang-kadang kayaknya di sate, ya gak sih? Asik gitu ya tahun Pro2 ya. Well, tapi satu kata kayaknya yang selalu muncul kalau tiap kali ada Idul Adha itu tuh selalu selalu kaitannya tuh sama ini ya, si tahun Pro2, hari raya kurban. Wis, kayak kita tuh dikasihin ini makna yang jauh lebih dalam selain dari penyembelihan hewan aja gitu kan teman Pro2. Maknanya jauh lebih dalam, yaitu mengorbankan sesuatu. Ya, puitis banget nih. Ya, emang kadang gitu-gitu enggak sih teman Pro2 kalau dipikir-pikir ya. Di tengah mungkin kesibukan kita atau ya fokus kita yang namanya manusia, kadang selalu ingin mencapai ini, mencapai itu. Teman Pro2 ingin memiliki ini, ingin memiliki itu. Tapi ya tanpa sadar sebenarnya pengorbanan, atau kadang-kadang juga kita harus selain belajar memiliki gitu ya, ingin mempunyai sesuatu, juga kadang-kadang kita tuh diajari untuk mengorbankan sesuatu atau melepaskan, atau kadang tuh mengikhlaskan. Iya gak sih teman Pro2? Mempertahankan sesuatu tapi harus mengorbankan sesuatu, karena kayaknya tuh gak ada makan siang gratis gak sih teman Pro2? Bahkan makan bergizi pun pakai pajak masyarakat, ya kan? selalu ada yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, ya gak sih teman Pro2? Nah, salah satu contohnya adalah kayaknya aku baru berapa hari lalu gitu ya kan. Jadi aku punya teman long distance friendship ya teman Pro2 ya. Jadi kita temenan jarak jauh. Aku kenali dari game online gitu. Dia orang Solo. Nah, dia kayak sejak 6 bulan ya apa udah setahunan ya, aku lupa ya teman Pro2. Dia tuh udah teman Pro2 merantau ke Rusia. Percaya enggak? Aku sempat kaget waktu dia ngupload nih, dia lagi naik pesawat transit ke Cina dulu, abis itu dia ke Rusia tahun Pro2. Aku kaget banget di situ. Kamu ngapain ke Rusia? Ini aku keterima kerja kak di pabrik Rusia TKI gitu kan Pro2. Dia di sana legal loh tahun Pro2, bukan ilegal ya. Oh iya, wow, beruntung banget. Dari mana gitu ya kan? Nah itu jadi dia selama 6 bulanan dia jadi TKI di Rusia. Dia kerja di satu pabrik gitu tahun Pro2. Cuman aku nggak nanya lebih jauh ya pabrik apa, soalnya agak susah koneksinya gitu tahun Pro2. Jadi agak lambat dia balasnya kan. Jadi karena aku orang nggak sabaran, aku malas. Jadi aku nggak nanya lebih jauh. Nah kemarin barusan dia ngupload lagi, ternyata dia udah balik ke Solo. Dia balik ke Solo kan? Jadi sempat nanya-nanya. Gimana kerjaan dia di sana? Alhamdulillah lancar. Ternyata selama kurang lebih kayaknya ya sekitaran 6 bulanan atau 8 bulanan gitu kan Pro2, udah kebeli mobil satu kak. Luar biasa ya tahun Pro2. Tapi dibalik itu apa ya, dibalik mungkin materi yang dia dapetin ya teman Pro2, ada waktu sekitaran 6 bulanan yang dia korbankan untuk apa, jauh dari keluarga, nggak dapat kehangatan rumah, bahkan kemarin kayak lebaran Idul Fitri dia nggak sempet bareng sama keluarga gitu nggak sih. Jadi sesuatu itu kadang-kadang memang ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kadang-kadang ada yang harus kita korbankan di situ, tapi ya untuk tujuan yang jauh lebih besar, ya enggak sih ya teman Pro2. Well, kamu juga boleh banget buat ceritain apa sih yang kamu korbankan, perasaan ya. 0812-5848-7885 atau boleh ke Instagram ya teman Pro2, atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital.

0: kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengerin.

juga teman Pro2, ya pengorbanan-pengorbanan ya di sekitar kita tuh nggak kelihatan ya, nggak selalu diumumin gitu lah, tapi ya tanpa sadar ya kita tiap harinya selalu melakukan pengorbanan, termasuk orang-orang tersayang, iya nggak sih? Kemarin kayaknya aku juga sempat ngajakin teman aku main, dia udah nikah ya teman Pro2, terus anaknya udah 2. Aku pamer, nih aku udah sampai sini nih, ya kamu emang enak main terus, belum punya anak, aku main sama anakku katanya. Kadang-kadang gitu ya, di masa muda kita punya banyak waktu luang yang untuk kita habisin dengan hobi-hobinya kita gitu ya teman Pro2, atau kayak yang ngelakuin hal-hal yang kita suka, tapi karena ada perubahan hidup gitu ya, atau satu hal yang mungkin jauh lebih penting gitu ya kan, daripada diri sendiri ya, termasuk itu tadi orang-orang tersayang, akhirnya ya udahlah kita korbankan nih mungkin sedikit hobi-hobi kita gitu, waktu-waktu untuk bermain hobi kita gitu ya teman Pro2, kita luangkan untuk membahagiakan orang-orang sekitar kita. Ya itu juga gak sih teman Pro2, yang kadang-kadang kita lupa soal itu ya, ngelihat orang tua di rumah yang sebenarnya dia mungkin punya inner child-nya sendiri juga, kepengen beli barang-barang tertentu yang dulu mungkin dia nggak bisa dapetin gitu waktu dia masih kecil ya teman Pro2, dan ketika udah punya anak pun dia juga masih nggak bisa beli itu karena harus beliin kamu, iya nggak? Iya, kadang-kadang juga mungkin ngelihat ada ya mungkin orang tua kita yang mungkin nggak makan enak demi kita makan enak gitu kan teman Pro2. Nah itu sering banget tuh aku nemu yang kayak gitu ya. Jadi karena ada prioritas yang mungkin jauh lebih penting daripada diri sendiri, ya udah akhirnya tuh dikorbankan deh waktu untuk diri sendirinya itu ya teman Pro2, demi orang-orang tersayang

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Kalau dipikir-pikir, emang benar gak sih ya teman peradua? Memang gak ada yang gratis di dunia ini. Kecuali nafas, ya kan? Nafas gratis sih, dikasih Tuhan ya teman peradua ya. Tapi yang jelas, ya kadang-kadang memang kebanyakan kalau kita ingin ngedapetin sesuatu, ya kita harus mengorbankan sesuatu. Salah satunya yang paling mudah dikorbankan ya waktunya kita gitu ya teman peradua. Sering mungkin kalau ngelihat media sosial, kadang iri ngelihat teman-teman ih liburan ya dia ke sini ke situ, atau kayak ngelihat teman-teman udah ngebeli sesuatu barang yang mungkin dia impiin gitu ya teman-teman, atau barang-barang yang mungkin yang jadi tren masa sekarang, HP Pir 17 gitu ya teman-teman. Ngelihatnya kayak kadang-kadang ih pengen juga deh, tapi ya udah, kadang-kadang kita harus korbanin dulu gitu ya. Enggak apa-apa deh, ini aku enggak ngebeli sesuatu yang menyenangkan saat ini, tapi untuk aku simpan aja dulu untuk sesuatu yang jauh lebih besar di kemudian hari. Ya, kadang-kadang kita juga bisa gitu enggak sih teman berdua, kayak kita mengorbankan kenyamanan kita hari ini demi masa depan. Ya, rela mungkin enggak kelihatan kaya gitu ya. Tapi ternyata ya kita punya sesuatu di jangka panjang yang bisa kita gunain untuk mengamankan diri kita gitu. Ibaratnya kalau bahasa ininya teman berdua ya, ada pepatah yang bilang ya udah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gak apa-apa deh nih berkorban berdarah-darah dulu, tapi nanti sisa senang-senangnya aja gitu ya kan, karena yang berdarah-darahnya udah berlalu ya. Ya enggak sih teman berdua. Gak apa-apa untuk kayak ya udah susah-susahnya sekarang aja dulu gitu ya kan, tapi nanti sisa enak-enaknya aja gitu ya. Misalkan kayak kamu kepengen lulus ujian, ya udah nih ngelihat teman-teman ih asik ya, dia nongkrong sana nongkrong sini, sedangkan aku harus belajar, aku harus bersimpuh dengan buku-buku yang sangat tebal ini, atau berurusan dengan tugas-tugas yang menumpuk ini ya, tapi demi gelar sarjana atau gelar-gelar tertentu ya nggak apa-apa deh gitu kan. Yang ngedapetin sesuatu harus mengorbankan sesuatu, dan it's okay gitu ya teman peradua. Itu bagian dari satu investasi yang kita harapin sih ya benar-benar terwujud ya suatu saat nanti gitu teman peradua ya. Jadi nggak ada salahnya dengan hal itu. Itu bentuk suatu perjuangan juga ya kan teman peradua. Kadang memang ya udah kalau selalu membandingkan diri nggak ada habisnya ya. Aku bahkan pernah kayak ngebaca gitu atau ngeliat satu video yang bilang bahwa kita tuh sebenarnya salah sih kalau membandingkan hidup kita sama orang lain ya, karena kita membandingkan hidup kita tuh pada cermin baiknya orang doang gitu. Karena siapa sih yang mau ngupload derita hidupnya teman berdua di media sosial, kan pasti dia ngupload yang baik-baiknya aja, padahal dia juga mungkin punya sesuatu yang nggak baik juga gitu di dirinya, tapi yang diupload kan cuma baik-baiknya aja. Sedangkan kita mungkin di sini kayak membandingkan diri kita dari sisi buruk yang enggak kita tunjukin gitu teman berdua, ke sesuatu yang dia tunjukin, sisi baik yang dia tunjukin. It's not apple to apple gitu ya. Jadi ya udahlah, mind on your business aja, urus diri sendiri, urus biar orang urus urusannya kan teman berdua. Kita fokus membangun hidup kita sendiri dan ya berkorban untuk sesuatu yang jauh lebih besar, untuk kenyamanan diri sendiri di kemudian hari. Itu baru apple to apple.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

ngomongin pengorbanan juga kadang-kadang di relasi sosial sering juga gak sih ya tahun berdua. Kita demi menjaga hubungan baik antar pertemanan, antar hubungan asmara atau antar keluarga, rela tuh harus ini apa? Ya udahlah, aku melepaskan egoku demi hubungannya kita. Gitu enggak sih tahun berdua? Kadang-kadang ya udahlah aku ngalah aja, ya udah nih kita baikan ya gitu ya tahun berdua ya. Kadang-kadang harus kayak gitu ya tahun berdua. Atau kadang-kadang juga untuk kamu yang mungkin lagi merintis suatu bisnis gitu ya, atau merintis suatu usaha, juga rela harus kehilangan gengsi kan ya, untuk ya udah untuk ngedapetin sesuatu ya, harapannya sih bisa sukses gitu ya. Di usia muda udah harus jualan, ya udah nggak apa-apa dipandang sebelah mata sama orang-orang, ih jualan apa gimana gitu, atau takut dianggap gimana gitu ya teman-teman berdua ya. Tapi jangan salah, itu usaha loh ya. Nah, gengsinya dihilangin, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan ini jualannya baik ya, bukan jualan yang buruk-buruk ya kan. Selama niatnya baik, it's okay gitu tahun berdua ya. Dan ya, ini juga bagian dari proses ya. Lagi-lagi kehidupan mengajarkan kita untuk nggak cuman ngedapetin sesuatu, tapi juga melepaskan sesuatu untuk ngedapetin sesuatu yang jauh lebih besar gitu ya tahun berdua ya. Karena lagi-lagi nggak ada yang gratis di dunia ini ya tahun berdua. Mau dapetin sesuatu harus mengorbankan sesuatu. Tapi ya itu tinggal dipertimbangkan lagi. Nih, worth it gak sih untuk mengorbankan sesuatu hal yang ini, untuk ngedapetin suatu hal yang ini. Jangan sampai jadinya penyesalan ya tahun berdua. Karena ngerasa ternyata yang aku korbanin lebih mendingan daripada yang aku dapetin. Jadinya ya itu ya, kadang memang penyesalan datangnya belakangan ya, kalau duluan kan namanya pendaftaran ya tahun berdua ya. Okay, dan tapi ya apa ya tahun berdua ya, selain kita yang memang harus berkorban tadi, yang memang jadi satu keharusan untuk ngedapetin sesuatu yang jauh lebih besar, berkorban itu kan satu hal yang mulia, apalagi memang tujuannya baik ya tahun berdua ya. Tapi balik lagi, jangan sampai kita terus-terusan berkorban ya, karena takutnya nanti berasa korban. Nah, takutnya gitu ya teman berdua ya. Contohnya kayak selalu ngalah sampai lupa diri sendiri, terus ngeberi sampai kosong ya, sampai enggak punya apa-apa lagi, kan itu enggak mungkin juga ya teman berdua ya. Terus kuat sampai enggak tahu cara istirahat juga ya. Sedangkan kita boleh kayak memberi ya, memberikan sesuatu atau berkorban sesuatu, tapi jangan sampai merugikan diri sendiri juga gitu. Jadi harus tetap menjaga diri kamu tetap utuh, atau kamu memberikan sesuatu tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri gitu ya tahun berdua ya. Karena pengorbanan yang sehat itu kan bukan berarti kita harus menghancurkan diri kita sendiri atau ya apa ya sampai sebegitunya banget gitu tahun berdua, tapi memperjuangkan sesuatu dengan sadar ya, bahwa ini worth it kok ya, untuk aku berkorban ini demi ini, ya udah itu worth it gitu ya tahun berdua ya. Jadi harus punya mawas diri di situ bahwa ini memang pantas gitu untuk aku korbankan, untuk aku dapatkan sesuatu ini gitu tahun berdua. Well, pada akhirnya lagi-lagi hidup memang bukan cuma soal memiliki, kadang kita juga diajarkan untuk mengorbankan sesuatu, merelakan ya, memberi dan mencintai lewat pengorbanan kecil sehari-hari demi orang-orang tersayangnya kita ya. Dan mungkin orang paling hebat itu bukan yang punya segalanya, enggak sih teman berdua ya, tapi kamu-kamu yang tetap mampu memberi walaupun hidupnya juga lagi enggak mudah ya. Oke, semangat untuk kamu ya teman berdua yang sekarang tengah berjuang akan hidupnya masing-masing, mungkin harus mengorbankan sesuatu atau waktunya saat ini, tapi demi kehidupan yang jauh lebih baik ke depannya, it's okay, kenapa enggak ya. Oke, itu aja untuk jaga malam. Dan jangan kemana-mana, ntar aku masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu pilihan untuk nemenin istirahat malam kamu ya teman berdua. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Dan besok juga mungkin yang masih harus aktivitas ya, selamat istirahat malam aja teman berdua. Mudah-mudahan bangun dengan penuh semangat ya, jadi aktivitasnya bisa lancar ya. Dan semoga bisa membawa berkah ya untuk kita semua. Aku Lijo pamit, see you, bye.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
1: Jangan-jangan itu sih kamu yang ada-ngada.
3: Kamu anak musik banget, doyan nonton film.

Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate.

RRI Samarinda dalam esensi buku. The Secret adalah sebuah buku yang menggugah dan memotivasi. Ditulis oleh Rhonda Byrne, buku ini mengungkapkan satu konsep kuat yang menyeratkan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita sendiri. Dengan bahasa yang sederhana namun mendalam, Byrne membawa pembaca dalam perjalanan menuju pemahaman mendalam tentang hukum tarik-menarik atau hukum daya tarik. Buku ini mengusung gagasan bahwa pikiran positif dan energi positif akan menarik hal-hal positif dalam kehidupan seseorang. Sementara, pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Rhonda Byrne mengajak pembaca untuk membuka pikiran mereka terhadap potensi yang luar biasa dari hukum alam ini dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah cara Rhonda Byrne mempresentasikan konsep-konsep ini melalui cerita-cerita nyata dari berbagai individu yang berhasil menerapkan The Secret dalam hidup mereka. Dengan memberikan contoh kasus nyata, pembaca dapat melihat bagaimana hukum tarik-menarik bekerja dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk karir, kesehatan, hubungan, dan kekayaan. Dalam buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur dan apresiasi terhadap apa yang kita miliki saat ini. Kita diajak untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidup dan bersyukur, bahkan sebelum mencapai tujuan akhir. Hal ini dianggap sebagai kunci untuk membuka pintu ke lebih banyak hal positif. Buku ini memiliki nilai yang luar biasa bagi mereka yang mencari motivasi dan panduan untuk mencapai tujuan hidup. The Secret mendorong pembaca untuk memandang hidup dengan perspektif yang lebih positif dan membuka pikiran terhadap potensi tak terbatas yang dimiliki oleh setiap individu. The Secret oleh Rhonda Byrne adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memotivasi, memperkenalkan konsep yang kuat tentang kekuatan pikiran dan hukum tarik-menarik. Dengan cerita yang menginspirasi dan panduan praktis, buku ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membantu mencapai tujuan kita dalam hidup. Demikian esensi buku berjudul The Secret, karya Rhonda Byrne dari RRI untuk Indonesia.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM Jazz
4: Music. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Capek banget ya hari ini, Nom.
2: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
1: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
2: Aku tuh cuma ngerasa capek banget loh. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
1: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
2: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
1: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
2: Bentar loh. Kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
1: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya aku ikut seneng banget.
2: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
1: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
2: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget, akhirnya.

Urban Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 dari Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Menutup kebersamaan kita di lembaran Rabu 27 Mei 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Kamis 28 Mei 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Cindy yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Selain uang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedekah itu maknanya lebih luas ya, lebih komprehensif, bahwa sedekah itu tidak harus bersifat material. Di dalam sebuah hadis yang panjang, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa sedekah itu bisa dengan senyum ya, bahkan dengan kalimat zikir itu juga sedekah. Terus kemudian menyisihkan halangan di jalan itu juga sedekah, membantu orang yang naik ke kendaraan itu juga sedekah. Adapun kalau infak itu harus berupa material, jadi harus ada bendanya.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Pro 2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 RRI Samarinda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ukhti Laila di program 7 menit di pagi hari. Teman-teman Pro 2, terkadang kita lupa atau bahkan enggak terlalu sadar tentang mensyukuri nikmat Allah. Padahal kita semua tahu bahwa Allah itu memberikan begitu banyak nikmat dalam hidup kita, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Kadang kita hanya fokus sama apa yang belum kita punya, padahal banyak hal yang Allah udah kasih ke kita, tapi kita malah sering lupa untuk bersyukur. Nah, pertama-tama coba kita ingat sejenak, apa saja yang Allah udah kasih ke kita. Kesehatan, tempat tinggal, makanan, keluarga, sahabat, bahkan udara yang kita hirup sekarang ini, itu semua adalah nikmat yang diberikan Allah. Terkadang kita gak sadar bahwa nikmat-nikmat tersebut adalah anugerah yang luar biasa, yang mungkin kalau kita kehilangan baru terasa betapa berharganya. Misalnya kalau kita lagi sakit, saat kita sehat, mungkin kita gak terlalu mikirin pentingnya kesehatan. Tapi saat kita sakit, baru kita sadar betapa berharganya tubuh yang sehat itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk lebih mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ada dalam keadaan yang nyaman, kita harus bisa bersyukur dengan menjaga nikmat itu. Misalnya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan tetap rendah hati tentunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Jadi, Allah suka banget sama orang-orang yang bersyukur, teman-teman. Bukan cuma bersyukur lewat ucapan, tapi juga lewat tindakan. Ketika kita merasa bersyukur, biasanya hati kita jadi lebih tenang, kita lebih bisa menikmati hidup, dan yang lebih keren lagi, Allah pasti akan kasih lebih banyak nikmat. Teman-teman, banyak banget cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah. Misalnya setiap kali kita makan, kita bisa bilang alhamdulillah karena banyak orang yang mungkin sedang kesulitan untuk makan. Atau kalau kita lagi duduk bareng keluarga, kita bisa bersyukur karena punya orang-orang yang sayang dan peduli sama kita. Bahkan saat kita kesal atau kecewa, kita bisa coba untuk melihat sisi positifnya dan tetap mengucap syukur. Karena kadang Allah memberi ujian supaya kita bisa menjadi lebih kuat. So, kalau kita bisa mensyukuri hal-hal kecil, kita akan lebih bisa menghargai hal-hal besar dalam hidup kita. Kalau kita selalu merasa cukup dengan apa yang kita punya, kita akan merasa bahagia meskipun gak selalu punya apa yang orang lain punya. Ini juga yang bikin hati kita gak gampang iri atau merasa kurang. Karena kita tahu setiap apa yang kita punya itu adalah pemberian Allah yang gak ternilai harganya. Selain itu, mensyukuri nikmat Allah juga bisa kita lakukan dengan berbuat kebaikan kepada sesama. Karena salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Terakhir nih teman-teman, mari kita coba untuk lebih peka terhadap segala nikmat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa kekurangan hanya karena kita fokus sama apa yang belum kita miliki. Kita harus ingat bahwa setiap detik, setiap hembusan nafas yang kita ambil itu adalah nikmat Allah yang gak ternilai harganya. Bersyukurlah bukan cuma dengan lisan, tapi juga dengan hati dan perbuatan. Semoga dengan kita lebih sering bersyukur, hati kita bisa jadi lebih tenang, hidup kita lebih berkah, dan kita pun semakin dekat dengan Allah. Jangan lupa, alhamdulillah itu bukan cuma ucapan, tapi juga cara hidup. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mengawal proses perpanjangan surat keputusan atau SK bagi 1.198 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Angkatan 2022. Dari DPRD Kaltim, Agus Wandi di Samarinda, teman Pro 2 DPRD

0: medali emas dan bersaing di 8 besar nasional membuktikan bahwa pola pembinaan desentralisasi di Mimika berjalan secara terstruktur dan efektif. Informasi terakhir, grup musik perempuan asal Inggris Little Mix dikabarkan akan kembali reuni di masa mendatang hanya dengan 3 anggota. Kabar ini dikonfirmasi oleh Perry Edwards bahwa reuni Little Mix 100% teman pro 2 akan terjadi dan grup tersebut pasti hanya akan kembali dengan 3 anggota. Sebelumnya Little Mix dibentuk dalam ajang di X Factor UK pada 2011, teman pro 2 sebagai grup beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Edwards, Lake Anepinet, Janet Trill World dan Jesse Nelson. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di pagi hari ini teman Pro 2, apalagi udah memasuki libur panjang alias long weekend banget. Dan aku lihat-lihat kayaknya liburnya sampai tanggal 1 Juni sih ya. Buat kamu yang mungkin yang lagi liburan sekarang, selamat menikmati liburan. Dan mungkin buat yang masuk kembali teman Pro 2 setelah kemarin libur Idul Adha, juga tetap semangat. Dan kali ini barengan sama Cindy, aku bakal temani kamu sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi. Kali ini aku bakal ngasih tahu kamu kalau Indonesia bakal jadi negara yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Jadi untuk peluncuran fitur ini ya merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox dan juga Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi. Teman Pro 2 ya, mereka ini disebut selaras dengan implementasi dari pemeran

Peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital tuh. Jadi lewat pembaruan ini, Roblox ini bakal menghadirkan dua jenis akun baru ya, yaitu Roblox Kids untuk usia 5 sampai 12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13 sampai 15 tahun. Sistem ini tuh menggabungkan verifikasi usia dan juga pembatasan akses konten berdasarkan umur. Terus juga untuk moderasi berkelanjutan sampai kontrol orang tua juga ya ada masuk dalam satu kerangka perlindungan. Untuk penggunaan Roblox Kids sendiri bakal hanya mendapat akses game yang memang label konten minimal atau mild dan tidak dapat menggunakan fitur komunikasi. Sementara untuk pengguna Roblox Select Teman Pro 2 dapat mengakses game sampai ke kategori moderate hingga fitur komunikasi yang dibatasi dan memerlukan persetujuan orang tua juga tuh.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

kita move on ke berita selanjutnya teman Pro 2, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan pada 2026 alias tahun ini tuh teman Pro 2. Jadi berdasarkan survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tingkat penetrasi untuk internet nasional alias pengguna internet di Indonesia sendiri ya mencapai 81,72% atau sekitar 235 juta jiwa dari total populasi sebanyak 287 juta penduduk. Angka tersebut meningkat sekitar 6 juta pengguna dibanding tahun sebelumnya teman Pro 2, yang menunjukkan kalau sebenarnya internet semakin menjadi kebutuhan utama ya untuk masyarakat dalam aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi hingga layanan publik. Survei ini juga teman Pro 2 menunjukkan dominasi untuk penggunaan internet masih berasal dari Pulau Jawa dengan tingkat penetrasi mencapai 85,95%. Sementara itu untuk generasi muda alias Gen Z nih ya dan milenial menjadi kelompok pengguna terbesar dengan tingkat penetrasi alias pengguna di atas 89%. Smartphone juga tetap ya jadi perangkat utama untuk mengakses internet dengan rata-rata durasi teman Pro 2 penggunaan mereka itu untuk gadget ini 4 sampai 6 jam per hari itu. Wow, gede banget enggak sih?

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
5: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros

Kali ini teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu untuk populasi kambing terbanyak yang ada di Indonesia. Jadi yang paling banyak ini ada di Jawa Timur dan masih menjadi kandang utama bagi kambing nasional di tahun 2025 dengan populasi sekitar 4,59 juta ekor atau hampir sepertiga dari total kambing di Indonesia. Dominasi kambing gak cuma hanya di Pulau Jawa doang teman Pro 2 ya, tapi juga di Lampung nih berhasil menembus posisi sekitar 3 besar dengan hampir 2 juta ekor. Dari 10 besar nih, wilayah Barat Indonesia memang paling banyak ya, alias paling kuat. Sementara untuk NTB dan NTT sendiri menjadi wakil utama dari kawasan timur dalam daftar populasi kambing terbesar. Jadi ini aku bakal bacain sedikit teman Pro 2 ya, mulai dari peringkat pertama tadi ada dari ini teman Pro 2 dari Jawa Timur. Terus untuk peringkat yang paling rendah, alias bukan rendah banget sih ya, tapi yang masih masuk 10 besar dan peringkat ke-10 itu ada di Aceh tuh. Jadi kalau kamu udah berapa banyak alias ada melihara kambing gitu gak sih teman Pro 2 di rumah atau mungkin di sekitar rumah kamu teman Pro 2?

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

bagi warga Indonesia dan Malaysia dengan syarat tertentu mulai tanggal 26 Mei 2026 alias kemarin lusa nih teman Pro 2. Warga Indonesia sekarang bisa masuk ke Kanada ya pakai Electronic Travel Authorization atau ETA gitu ya, dan prosesnya tuh lebih cepat dan murah dibandingkan visa yang biasa. Kebijakan ini berlaku bagi mereka yang pernah memiliki visa Kanada dalam 10 tahun terakhir atau saat ini memiliki visa non-imigran Amerika Serikat yang masih aktif tuh teman Pro 2. Jadi lewat sistem ETA ini, proses pengajuan dilakukan secara online dengan biaya sekitar $7 Kanada dan sebagian besar disetujui hanya dalam hitungan menit, alias cepet banget dong ya. Tapi nih teman Pro 2, ETA ini nggak cuma berlaku untuk perjalanan udara doang, dan memang nggak menjamin otomatis bakal langsung lolos tuh ya untuk pemeriksaan imigrasi waktu tiba di Kanada. Terus kebijakan ini jadi bagian dari strategi Kanada dalam memperkuat hubungan dengan kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia sebagai salah satu mitra penting di Asia Tenggara.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Dua. Jangan buang sampah sembarangan dong.
2: Nanti juga ada yang pungut.
1: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
2: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
1: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
2: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
1: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
3: I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust,

0: By the way, ada kabar menarik nih teman Pro 2 ya, di mana dari Kementerian Kebudayaan menetapkan ada 430 cagar budaya peringkat nasional yang baru sepanjang bulan Maret sampai April tahun ini tuh teman Pro 2. Jumlah ini melampaui total penetapan cagar budaya nasional ya selama 80 tahun sebelumnya. Sehingga total keseluruhannya sekarang teman Pro 2 mencapai 743 objek. Langkah ini jadi upaya percepatan untuk perlindungan warisan budaya Indonesia yang tersebar di berbagai daerah juga tuh teman Pro 2. Terus juga berbagai objek penting bakal tetap ditetapkan. Maksudnya turut ditetapkan mulai dari fosil Homo erectus hasil repatriasi, terus juga situs Gua Metaduno, Masjid Agung Banten, sampai ke situs Percandian Muara Takus. Pemerintah juga menegaskan nih teman Pro 2 kalau cagar budaya nggak cuma jadi tempat peninggalan sejarah doang, tapi juga dapat dikembangkan sebagai living heritage yang mendukung wisata budaya, terus juga ekonomi kreatif dan pelestarian identitas bangsa untuk generasi mendatang. Jadi itu dia tadi teman Pro 2 ya, beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam ke belakang tadi, dan pastinya masih barengan sama Cindy di Spada alias Selamat Pagi teman Pro 2. Tapi nanti aku gak bakal sendirian karena nanti bakal ditemani sama teman-teman dari Announcer Akademi Gen 2. Jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Hey, you remember when we used to love each other? Yeah, I don't feel it anymore. There's no love for you. I feel like we should just move on.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood bang.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Kali ini aku gak sendirian, tapi udah ditemani akhirnya. Oh my god.
1: Oh my god.
0: Kemarin kan libur Idul Adha banget ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang masih cuti bersama, tapi teman Pro 2 dia hadir. Barengan sama Cindy dan juga
1: Irin.
0: Iya. Kita berdua teman Pro 2. Kita berdua teman Pro 2.
1: Iya.
0: Berdua juga. Iya. Maksudnya kita berdua bakal nemani kamu di Spada alias selamat pagi teman
1: Pro 2.
0: Iya, kali ini teman Pro 2 kita ngomongin soal salah satu kebiasaan yang sebenarnya kayaknya awalnya mungkin kayak coba-coba doang kali ya Irin.
1: Bener.
0: Ya. Tapi enggak tahu kenapa pas kali coba kayaknya ini bisa berpeluang baik gitu.
1: Bisa terus berpeluang cuan dan juga lain sebagainya gitu. Dan ini udah jadi kasus yang apa ya, yang mengglobal gitu gak sih kak? Karena iya, orang itu mikirnya kayak kalau misalnya kita main ini aku gak perlu kerja keras nih, kayak gampang banget buat dapet duit. Iya. Aduh,
0: kayak cukup kayak setor misalkan, kayak kita masukin uang berapa tahu-taunya nanti misalkan kita dapat lebih dan semacamnya. Kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang kayak bisnis tapi gambling banget gitu. Bisa kamu dapatnya, menangnya itu dapatnya banyak banget. Tapi kalau sekali kalah tuh teman Pro 2, itu bisa kalahnya tuh beruntun banget.
1: Benar. Dan juga selain kita tuh kehabisan uang, kita juga jadi stres gitu. Dan itu tuh banyak banget loh korban-korbannya gitu. Dan itu sih yang menurut aku ya teman Pro 2 penting banget buat kita bahas pagi ini.
0: Iya, jadi pagi ini teman Pro 2 aku sama Irin bakal ngebahas soal judol.
1: Iya.
0: Judi online. Apalagi kalau misalkan sekarang kan teknologi udah makin canggih ya.
1: Benar.
0: Jadi kayak kamu misalkan mungkin lagi kayak kepepet cari uang dan semacamnya, cukup pakai HP terus mungkin akses situs-situs tertentu dapat tuh uangnya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya tuh kayak ada efek samping lainnya gitu loh Irin, kalau misalkan ngomongin soal judol ini ya. Mungkin yang awalnya tadi kita kayak coba-coba doang, terus gak tahu kenapa kayaknya makin lagi gitu kalau misalkan kita
1: menang bet, gitu kak.
0: Iya. Misalkan kita bet, aduh aku lupa lagi bahasa Indonesianya, bet kayak kita tuh ngasih uang banyak gitu kan.
1: Iya.
0: Let's say mungkin berapa juta gitu, kita tuh pasti bakal pengen dapat imbalannya tuh lebih. Dan itu kayak rasa ketagihannya itu kali ya.
1: Benar. Dan juga mungkin dia tuh ngerasa kayak, ih aku nih beruntung banget ya habis main ini cuma masukin duit contohnya 1 juta nih, sekalinya kembali ke aku 5 juta, ih aku mau nyoba lagi ah gitu.
0: Iya. Dan biasanya tuh nyobanya tuh pasti dalam uang yang kayak gede gitu kan.
1: Benar.
0: Karena mereka berpikirnya kalau misalkan aku nyetornya 1 juta dapatnya 5 juta, berarti kalau misalkan aku dapat 5 juta nyetornya 5 juta berarti dapatnya berapa gitu kan.
1: Weh.
0: Ini kita bakal langsung ngomong sama bandernya. Enggak dong teman Pro 2.
1: Aduh,
0: enggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan kamu pernah punya teman nih yang kayaknya pernah cobain atau mungkin kamu pernah punya pengalaman yang kayak kurang lebih begitu teman Pro 2, sebenarnya ini agak gambling juga sih kalau misalkan aku bilang begini. Tapi kamu kalau misalkan dikasih tawaran begitu bakal tertarik gak sih? Bisa ke WhatsApp kita tuh teman Pro 2 di 08 1258 487885, atau ke Instagram kita di mana itu Irin?
1: Di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan bisa juga gabungan di aplikasi RRI Digital dan join di live chatnya teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf, maaf, maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Nah teman Produa, setelah tadi kita ngebahas tentang judi online-nya, jadi tuh pasti gak ada asap kalau gak ada api, ya gak sih Kak Cindy?
1: Benar.
0: Jadi tuh awal mula kita itu bisa kenal sama judi online terus itu kecanduan, awalnya itu dimulai dari iseng. Nah ya kan, karena kalau misalnya kita gak iseng-iseng gak mungkin kita itu jadi tahu judi online gitu. Dan juga aku pernah loh teman Produa nge-scroll sosmed gitu ya, yang ada orang yang kayak terang-terangan banget kalau dia tuh suka banget main judol gitu.
1: Nah, terang-terangan?
0: Terus, terang-terangan, ya entah mungkin duitnya banyak kali ya kak ya. Terus dia bingung mau ngabisinnya gimana, padahal kalau dikasih ke Irin sama Kak Cindy, kita
1: bakal menerima,
0: iya,
1: menerima kita dengan sepenuhnya malah.
0: Iya, iya kan kak.
1: Dengan tangan terbuka full, ayo terima kayak gitu. Kami akan kami akan terbuka ke teman Produa gitu.
0: Nah terus itu temannya tuh nanya gitu kan, kamu main kayak gituan tuh kenapa sih gitu. Jadi awalnya dia tuh iseng rupanya kak, karena dia tuh dapet link gitu. Nah terus itu dibuka, awalnya dia nggak ngerti gitu kan. Nah terus itu dia coba, ih kok ketagihan, apalagi dia dapet duit yang banyak gitu kan. Jadi ya dia tuh makin rajin deh main itu, dan itulah yang menyebabkan dia kecanduan.
1: Tapi masih sampai sekarang itu Irin?
0: Kayaknya sih iya kali ya.
1: Wow.
0: Parah sih.
1: Tapi menurut aku ya, sebenarnya Irin selain coba iseng-iseng, sebenarnya itu juga bisa jadi influence atau pengaruh dari teman gitu loh.
0: Benar.
1: Jadi ibaratnya kan kayak temennya mungkin kayak dapat cuan juga, atau mungkin dapat hal lain kalau misalkan dia promosiin situs tertentu gitu ya, terutama untuk kayak judi online. Terus bisa jadi dia tuh kayak bakal dapat mungkin kayak potongan atau kayak gimana. Tapi sejauh ini yang aku tahu sebenarnya Irin, ngomongin soal si judul ini, awalnya juga selain iseng karena memang dari teman. Jadi kayak temannya tuh kayak ngasih tahu gini loh caranya kalau misalkan pakai judul, kamu pertama-tama langkahnya begini-gini, sampai dijelasin kayak step-stepnya begitu. Dan aku pun tahu karena dari teman aku juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal si judol ini teman Produa, kalau menurut aku ya, kalau misalkan emang kamu kayak coba iseng-iseng doang, gimana ya, menurut aku sih ya gak apa-apa sih. Maksudnya kalau misalkan kayak mau coba, tapi lagi-lagi menurut aku teman Produa, kata aku sih lebih baik dihindari aja.
0: Bener, ya. Lebih baik kalau udah tahu kalau judol ini mau makan korban, ya udah kita gak usah ikut-ikut gak sih?
1: Iya, karena waktu itu sempat lewat video di sosmed aku itu Rin. Jadi sosmed videonya tuh isinya dia itu awalnya kayak naik mobil gitu kan.
0: Oke.
1: Pas kayak masih kaya-kayanya. Terus gak tau kenapa makin beberapa kayak minggu atau bulan kemudian, dia tuh awalnya pakai motor, terus jalan kaki dan semacamnya. Itu tuh jadi kayak di captionnya di atasnya tuh dia bilang kan gara-gara si judul itu. Yang awalnya dia punya kekayaan banyak, terus dia kayak setor-setor, baru karena mungkin kayak kalah banyak, dia jadi kayak jadi jual mobil, baru dia pakai motor. Terus pas udah kalah lagi, dia ngejual si motornya itu dan jalan kaki itu. Jadi kayak jadi itu menurut aku contoh kalau misalkan kamu coba-coba main judi online, tapi maksudnya kayak amit-amit dapat apesnya gitu.
0: Nah benar, jadi kalau kita udah tahu nih ya, kalau banyak banget judol ini memakan korban, dan juga yang sama yang diceritain sama Kak Cindy lagi itu kan pasti udah ngerugiin banget dan gak bisa dibayangin kalau misalnya kita yang ada di posisi itu ya teman Produa. Jadi lebih baik dihindari dan jangan pernah coba-coba.
1: Iya, mending kan kita kayak main, tahu kan kayak kartu-kartu Uno.
0: Bener.
1: Main apa ya, kalau misalkan kayak bet-betan kayak gitu, main kartu-kartuan itu juga menurut aku masih fine-fine aja sih teman Produa.

gangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Tadi juga sebelum yang udah kita ngomongin ya Irin, kalau misalkan ternyata judi online ini gak cuma awalnya tadi iseng-iseng doang.
1: Oke.
0: Tapi juga karena si ini tadi lewat kayak teman dan semacamnya.
1: Bener.
0: Dan sekarang teman Produa kita lagi terhubung nih, ada yang nge-call kita nih.
1: Wah, wow, hai Kak Wahyu.
0: Langsung kita sambut aja kali ya teman Produa. Halo Kak Wahyu.
1: Selamat pagi Kak Wahyu.
2: Selamat pagi.
0: Asik. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah makan daging kurban belum, Kak?
2: Udah sih.
0: Atau malah jadi panitianya?
2: Enggak, kalau aku enggak jadi panitia.
1: Dagingnya diapain nih, Kak Wahyu? Di rendang, di soto, di sop, atau gimana? Bentar di sate dulu. Nih?
2: Bentar dulu, jangan ngomongin yang masak dulu.
0: Kenapa tuh, kenapa?
2: Soalnya aku enggak makan daging.
0: Oh iya, kenapa?
2: Jadi kalau dapat daging kurban ya kemarin aku kasih teman aja.
0: Eh kenapa? Kak Wahyu maksudnya nggak bisa makan daging atau nggak suka?
2: Bukan nggak bisa, tapi kurang suka.
0: Oh.
2: Tapi kalau jenisnya kayak bakso gitu bisa.
0: Masih bisa atau kayak campuran begitu berarti ya?
2: Pentol masih bisa. Tapi kalau dia langsung dimasak, direbus, dimasak kayak rawon atau kayak apa sih namanya itu, rendang gitu, kurang aku.
0: Oh kurang, oke. By the way Kak Wahyu, kan pagi ini tuh kita lagi ngebahas soal judi online nih.
2: Iya, itu tadi ada puisi sebenarnya.
0: Oh iya, ada puisi juga nih. Mau dibacain sekarang atau buat nanti malam tuh Kak Wahyu?
2: Sebenarnya kan untuk judi online.
0: Oh, buat
2: nggak
0: berarti buat
2: nanti kalau nanti malam.
1: Oke. Iya, benar.
0: Boleh nih kalau misalkan ada silakan Kak Wahyu.
2: Enggak apa-apa kan?
0: Iya, enggak apa-apa Kak. Silakan boleh.
2: Oke dah. Layar itu menjelma di altar sunyi. Tempat mimpi-mimpi digadaikan pada angka yang mati. Ada jemari yang gemetar mengejar bayang kemilau, sementara di sudut kamar waktu berlahan parau. Mereka menjual terang demi sekeping ilusi. Membeli cemas yang merayap di sela nadi. Satu ketukan lalu runtuhkan benteng waras. Terseret arus tak kasat mata yang begitu deras. Di sana tak ada menang yang sungguh. Tak ada menang yang sungguh senang, hanya ada kalah yang menyamar jadi pemenang. Sebab bagaimana mungkin memanen berkah jika benih yang ditanam adalah serapah. Sadarlah sebelum malam habis, sebelum sisa air mata tak lagi mampu menangis, kembalilah memeluk bumi yang nyata, di mana keringat lebih jujur daripada dusta. Itu aja deh.
1: Yeay, keren banget.
0: Benar.
2: Kagok tadi, agak gugup tadi bacanya dulu.
0: Iya, tadi sempat kelihatan sih nervousnya ya, Irin. But tapi teman Pro 2 ya, kalau misalkan kamu dengar tadi tuh puisinya menurut aku keren banget sih, Irin.
1: Benar, sangat menginspirasi.
0: Iya. By the way, buat yang puisi hari ini deh, Kak Wahyu bikinnya berapa lama tuh?
2: Puisi hari ini. Sebenarnya puisi itu kemarin kan di Pro 2 itu sempat bahas judi online juga.
0: Oh iya, iya. Kita tiap hari Kamis, kebetulan kalau misalkan sepada ngomongin soal kayak narkoba, judol, gitu-gitu Kak Wahyu, kayak sama korupsi.
2: Udah lama.
0: Oh iya.
2: Kemarin tuh udah 2 minggu kayaknya. Bahas soal judi online kan. Nah itu aku bikin puisi. soal judi online.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tadi ada yang kutambahkan juga sedikit untuk di akhirnya.
0: Mm-hmm.
2: Gitu, itu. Dari itu sih aku bikin puisi untuk yang
1: keren ini. Banget. Berarti Kak Wahyu tuh. Ini tipikal orang yang apa-apa serba prepare. Ya enggak sih? Kayak
0: iya, kayak ada persiapannya dulu.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Benar.
2: Iya, jadi nambah ini kerjaanku kalau udah denger radio nih.
0: tapi sebenarnya Kak Wahyu kalau misalkan kita kayak dihubungin gini sebenarnya udah seneng banget sih, apalagi juga Kak Wahyu kan suka kayak share puisinya gitu juga dibacain. Bener. Juga ke pendengar teman Produa gitu. Semoga teman Produa yang dengar juga bisa terinspirasi juga nih dari puisi-puisi yang dibuat sama Kak Wahyu. Karena Kak Wahyu ini suka nelpon kita juga kalau misalkan kayak pagi sama malam gitu. Jadi mungkin buat kamu juga teman Produa yang kayak kepengen call kita juga boleh banget ke via WhatsApp kita gitu. By the way, terima kasih banyak nih Kak Wahyu buat puisinya dan juga kabarnya hari ini. Semoga hari ini libur nggak Kak Wahyu?
2: Libur nggak, aku nggak ada libur.
0: Nggak ada libur, sama dong.
2: Sama.
0: Curhat dong.
2: Makanya aku bilang kan penyiar sama aku nih kayaknya sama kerjaannya.
0: Iya.
2: Kalau
0: iya.
2: Lebaran kah? Nah, nggak ada libur-liburnya.
0: Ya begitulah ya Kak Wahyu. Iya. Semoga tetap dilancarkan juga semangat buat kerjanya hari ini.
2: Iya,
0: gitu.
2: Bentar dulu. Ini tadi siapa sama siapa tadi tuh?
0: Hari ini barengan sama Cindy dan juga Irin.
2: Irin. Pernah ketemu kah sebelumnya?
1: Belum pernah, belum pernah Kak Wahyu.
0: Kalau sama Irin kayaknya baru pertama kali ya?
1: Iya, ini pertama kalinya nih.
0: Iya.
2: Oh iya dah. Semoga puisinya bisa menghibur dan terima kasih banyak atas waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Wahyu. Jadi begitu tadi teman Produa ya. Buat kamu yang kayak pengen gabungan juga masih bisa banget ke WhatsAppnya Produa tuh di 081258487885 atau ke Instagram kita di mana itu Irin?
1: Di RRI Produa Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
3: Spada, selamat pagi teman Produa.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
6: Gitu? Loh, kok mau gosok? Loh, kebakaran!
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.